Hanupi satur nuhun pisan Sobat Maya, masih selalu dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya der ah. Sobat Maya juga bisa dengerin Radio Maya FM melalui siaran streaming kami di 98mayafm.com atau juga di radiojabar.id ya. Udah masuk interval kedua Joget Morena Sobat Maya, sampai nanti jam 9 Santika temenin dirimu. Terima kasih yang sudah menyapa Santika. Nanti Santika bakal sapa balik karena di interval kedua Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Di mana? Di DIY. Derah.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya tetap melihat sebab nupar ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting
3: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
1: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com
6: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya sebar nupar ting.
7: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian.

0: Helikopter turun ke Padang, banyak askar pergi ke Kupang. Oktober sudah datang, yuk saatnya bebayar hutang.
1: Joget Morena.
0: Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya, 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya, Sobat Maya juga bisa dengerin Radio Maya FM melalui siaran streaming di 98mayafm.com dan juga di radiojabar.id ya. Oke, terima kasih yang sudah gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini edisi 1 Oktober 2026 ya. Tanggalnya tengora pisannya. Pada semangat di pagi-pagi ini Sobat Maya ya, luar biasa ya. Langsung Santika mau ketemuan dulu nih, the first color kita di gelaran Joget Morena pagi hari ini Sobat Maya. Ke Ciamis naik helikopter, Pak Mamat ke Balikpapan. Hari udah bulan Oktober, semangat menatap masa depan. Oke, terima kasih banyak nih Bungsu Cikaputihan ya. Salam cintanya buat kru Maya FM duluan. Nuhun pisan buat Mama Shanda, buat Kang Alam Bolong juga Teh Dian, Teh Ije Stefani juga Kang Dian Syah Cicadas ya. Buat Mang Nanar Gunung Asepan, Kang Jajang Jala, Kang Amti Barat, terus juga buat Tetatin Supriyatin bareng sama Api Ainya, buat Lima Nurdin, buat Mamah Dini, Mamah Dina. Pokoknya dikumken wes sadaya Sobat Maya. Super cintanya buat para pejuang rupiah, lelah boleh nyerah jangan, tak eta pisan ya. Terima kasih banyak Bungsu Cikaputihan ya. Ketemuan Santika sama siapa nih? Aduh, ini ya Pak Dek Bokir, mie ayam 28 Lembang. Pagi-pagi ya. Kebangetan banget ah. Pagi-pagi udah kirim foto semangkok mie ayam ya, lengkap dengan topping-toppingnya ya. Ayam-ayam suwir yang berjejeran ya. Ya Allah ya. Godaan apa lagi ini ya? Kebangetan banget ya, ngabibita nuker puasa. Terima kasih banyak pada Bokir mie ayam 28 Lembang. Aku kirim fotonya Cina biar kangen. Oh, ya Allah, kangen sama semangkok mie ayam. Joget Morena, cinta oge teka penyiarna. Cinan bana pokok namanya. Hanu bisa turun pisan, tetap terus pantengin Joget Morena. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda berani gaya di mana? Di DIY.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya F.

Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: Di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
7: At 98 Maya FM Bandung.
8: Maya FM Bandung.
9: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: @Facebook Maya FM
7: @98 Maya FM Bandung.

Berjuang terus Persib Maung Bandungku. Semoga di beberapa kompetisi ya yang tengah dijalani Persib Bandung bisa meraih juara terusnya. Amin. Eta harapan bobotoh mah ya. Ya, tapi gimana nih jadwal di bulan Oktober nih, Sobat Maya? Selamat pagi ya. Sobat Maya bobotoh Persib yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung, banyak yang nanyain sama Santika juga. Gimana nih jadwal lengkap Persib Bandung ya sepanjang Oktober 2020 genep? Waduh, ya karek oke tanggal hiji teng senayakeun jadwal Persibnya, tapi emang sepi sih nya kamari mah. Pertandingan Persib teh. Ya ini ada perubahan jadwal pertandingan mewarnai agenda maraton Persib Bandung di bulan Oktober 2026 ini, Sobat Maya Boboto Persib ya. Di laga tandang Pangeran Biru menghadapi Garuda Yaksa FC pada pekan ke-7 Super League 2026-2027 ini resmi dimajukan satu hari dari jadwal semula nih Sobat Maya.

Ya, ya berdasarkan rilis resmi operator kompetisi ya, pertandingan yang sedianya digelar pada Senin 26 Oktober mendatang ya, kini digeser menjadi Minggu 25 Oktober. Wah, pas pisan ke pre gawenya. Ya, sementara waktu kick off-nya ini adalah pukul 19 atau jam 7 malam dan digelar di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, dimajukannya jadwal laga kontra Garuda Yaksa ini menjadi kabar baik ya untuk jajaran pelatih Persib Bandung. Soalnya pergeseran ini membuat skuad Maung Bandung punya waktu recovery yang lebih ya, yang lebih memadai nih Sobat Maya. Ini jelang melakoni laga krusial match day ketiga di AFC Champions League 2 atau ACL 2 2026-2027 menghadapi wakil Australia Melbourne Victory ya, pada Rabu 28 Oktober 2026 ya. Lamun tanggal 2 genep kan mepeting ke tanggal 28. Ini ya, dimajukeun sapoe ya, lumayan lah ya. Ya, sepanjang Oktober 2026 ini skuad Maung Bandung ya memang dihadapkan pada jadwal super padat nih Sobat Maya. Persib dijadwalkan tampil sebanyak 7 kali dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Ini tersebar di 3 panggung kompetisi sekaligus ya. Super League, kemudian ACL 2 ya, terus Asian Club Championship atau Sepi Cup nih Sobat Maya. Ya, ini Kamis Persib Bandung akan melakoni laga perdananya di bulan Oktober ini pada 8 Oktober hari Kamis ya, jam 7 malam. Persib Bandung akan bertandang ke markasnya Port FC nih Sobat Maya di ajang Sopi Cup 2026-2027 ya. Kemudian hari Minggu 11 Oktober 2026 pukul 7 malam juga Persib Bandung akan menjamu tamunya Dewa United di Super League 2026-2027. Kemudian di tanggal 14 Oktober Persib Bandung akan menghadapi Vettel FC nih Sobat Maya di ajang ACL 2 ya. Minggu 18 Oktober pukul 7 malam nanti ya. Oke, 18 Oktober ya. Persib Bandung akan menghadapi Persik Kediri ya di Super League 2026-2027 nih Sobat Maya. Kemudian pada Kamis 22 Oktober 2026 ya, Persib Bandung akan bertandang ke markasnya Madura United di ajang Super League 2026-2027. Dan di akhir Oktober nanti, 25 Oktober ya. Ini perubahan jadwal ya, yang harusnya tanggal 26 Oktober Persib Bandung akan menghadapi Garuda Yaksa FC di Super League 2026-2027 nih Sobat Maya. Di penghujungnya 28 Oktober ya, Persib Bandung akan menjamu tamunya Melbourne Victory ya, Victory di ACL 2 2026-2027 nih Sobat Maya, Boboto Persib ya. Ya, dengan padatnya rotasi dan laga tandang kandang yang menguras fisik tentunya ya, manajemen dan tim pelatih Persib Bandung dituntut pintar menjaga kebugaran para pemain agar tetap tampil maksimal di seluruh ajang yang diikuti nih Sobat Maya, Boboto.

0: Maria FM.
1: Saatnya Sobat Maria Sebang nukar ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 2242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Ya gak usah nunggu lama-lama lah Sobat Maya. Buruan dari sekarang ya di 0877-7080-9898 tuh yang mau gabung di gelaran Joget Morena. Interval ketiga sudah masuk. Santika masih tetap akan warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898. Come on yang mau gabung. Terima kasih nih yang sudah menyapa Santika ya. Nanti Santika bakal sapa balik dirimu ya. Oke, okay? Tetap terus pantengin Joget Morena. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda, berani gaya. Derah.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
4: Kang, hari ini rokok apa? Kok murah banget?
5: Murah, Kang. Ambil aja.
4: Lah, ini mah rokoknya nggak ada pita cukainya. Meni polos pisan.
5: Yang penting mah bisa dihisap. Murah ini, udah ambil aja.
6: Eits, jangan cuma tergiur harga murah.
7: Kenali dulu, apakah rokok yang kamu beli legal?
6: Rokok ilegal bisa dikenali dari beberapa ciri.
7: Rokok polos atau tanpa pita cukai,
6: pita cukai palsu,
7: pita cukai bekas,
6: dan pita cukai yang berbeda.
7: Salah personalisasi atau salah peruntukan.
6: Jangan membeli,
7: jangan menjual,
6: jangan biarkan rokok ilegal beredar.
8: Gempur rokok ilegal.
6: Temukan peredarannya,
7: laporkan ke kantor bea cukai terdekat
6: atau hubungi
8: 1500-225.
6: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9: Kemana nih, bro?
10: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
9: Hei, ikutan, bro.
11: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
12: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

Waduh, udah pada mumet bikin cicilan lagi nih ya. Padahal baru tanggal 1. Tanggal 1 atau tanggal muda datang ya, tanggal muda tiba. Di pikiran ini banyak sekali ya berkecamuk. Antara mayar cicilan jeung hayang balanja ya. Ya, semoga semuanya diberikan rezeki yang lancar. Amin ya. Terima kasih banyak Sobat Maya masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. Langsung Asantika mau ketemuan dulu nih sama Sobat Maya yang dari tadi nungguin disapa baliknya. Selamat pagi Teh Ani Cukang Haur. Terima kasih banyak nih Teh Ani Cukang Haur ya, yang selalu simak Joget Morena nih. Sekarang lagi, kenapa lagi beraktivitas di mana? Di saung, di balong? Waduh, senangnya ya yang punya gazebo di rumahnya ya. Sambil santai-santai dengerin Joget Morena luar biasa ya. Lagi ngopi-ngopi cantik. Oke, Teh Ani ini mau ketemuan sama Balad Ngariung di Babakan Rahong Indah ya. Buat keluarga di Geger Kalong juga, buat keluarga Maoni sama Waidi di Pamecilan Lembang. Spesialnya buat Afirman aja dan tim Bumi Siliwangi UPI Bandung yang lagi mengikuti lomba kontes mobil hemat energi 2026. Di mana ini Teh? Di Universitas Jember ya. Ya, semoga diberi kelancaran dan dapat hasil yang maksimal, yang terbaik ya. Oke, super cintanya mah buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan. Amin. Sukses juga buat Teh Ani sekeluarga ya. Oke, terima kasih banyak nih Teh Ani Cukang Haur. Selamat pagi Santika buat siapa nih? Sebentar. Kela. Ada Bapak Husein. Bapak Husein teh di mana atuhnya? Oke, nuhun pisan ah ya. Sudah gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Mama Nur Widara di kawasan Ibun Majalaya juga hadir Santika. Terima kasih banyak ya sapanya buat semua Sobat Maya aja. Sampurasun Rampes, Abah Nanar Gunung Asepan, nuhun sudah gabung. Salam cintanya buat Santika duluan, terus juga buat Mama Shanda, buat Mama Dini juga, Mama Vita, buat Mama Nuis juga, Mama Dina, Mama Putri, Mama Ina, Mama Inggit juga, Mama Dava Gunhal ya. Buat Mama Linda juga, pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Spesialnya buat istri dan anak-anak, juga cucu tersayang. Oke, terima kasih banyak Abah Nanar Gunung Asepan ya. Nuhun pisan. Selamat pagi Santika juga buat siapa nih? Kela Antasan Sekendap dari Abah Nanar, kita menuju ke Jalak ya. Di Gandasoli ya. Menuju Kang Jajang Jalak di Gandasoli. Salam cintanya buat Aki Kanha, buat Kang Adam, buat Mang Nono juga, Kang Ayi, buat Febri Acu juga, Bungsu Cikaputihan, buat Kang Mansyur, buat Nenek Putri juga, Kang Ius ya, buat Mama Shanda Karolin, buat Imas Juanado, buat Kang Lukman Baros juga, karyawan konveksi Maju Jaya di Gandasoli ya, yang lagi pada dengerin Joget Morena. Nuhun pisan. Spesialnya buat Hani yang ada di Cibolerang aja. Oke lah kalau begitu mah ya.

0: Roy Abisi, tak akoni. Asik.
1: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Saatnya Bebek Maya Kebang No Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

0: sama kamu aja Sobat Maya. Satu lagu terbaru di Belantika Musik Dangdut Tanah Airnya. Penyanyinya saha eta? Ngacung ulahnya. Terima kasih banyak nih Sobat Maya yang selalu request ya, sama kamu aja di 98 Maya FM Bandung maupun juga di radio tetangganya di Sajawa Barat ayah. Oh my god, terima kasih banyak nih ya. TV oge ayahnya, kamari ayah nemu terken di TV swasta. Nuhun pisan ayah. Oke, selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang ada di kawasan pasar-pasar tradisional di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya, maupun juga yang ada di luar Bandung yang lagi pada streaming di 98mayafm.com. Ada juga yang lewat radiojabar.id ya, dengerin 98 Maya FM Bandung. Nuhan, luar biasa, nuhun pisan ya. Oke, terima kasih banyak nih buat siapa, Mas Solihin Maknyos ya, selamat pagi Santika dari Nganjuk Jawa Timur nih. Waduh, lagi streaming, luar biasa ya. Salam cintanya buat Mas Muklis, Mustafa, Wagiman, Saimun, Bunda Ros, TSC, dan juga buat semua Sobat Maya aja. Spesialnya buat Santika aja, nuhun pisan ya. Ada Kang Alam Bolem di Sukamekar Lembang nih, selalu stay tune. Kapinis, Luhur Gunung, Ngaliwat, Jalan Kakebon, Poe Kemis, Asabaringung, Tekiat, Hayang Kasbon. Pada biasana cina hari kasbon sadunia teh jatuh pada hari Sabtunya, ayeuna karek poe Kemis ya teh. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja sealam dunia, pokoknya mah dikumkeun ti Ajijah dugi ka Zainal ya. Nuhun pisan ya Kang Alam Bolem di Sukamekar Lembang. Alam Bolem Boboto from Lembang ya. Selamat pagi Santika buat Hajah Mama Vita di kawasan Cimin di Tengah. Terima kasih banyak ya. Selamat pagi Santika juga buat para jawara nih anu nuju Jararga Warung ya. Mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul atau warung nanya, barangnya habis uangnya ngumpul. Ya barang dagangannya payu maksudnya ya. Oke, terima kasih banyak nih Haja Mama Vita di kawasan Cimindi. Selamat pagi Santika juga buat Teh Imas, Teh Imasnya yang ada di Cimuleit nih ya. Oke, salam cintanya mah buat semua Sobat Maya warga Jontor yang lagi pada dengerin Radio Maya FM. Hai, selamat pagi warga Jontor nih yang lagi pada dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Salam cinta dari Santika ya.
1: Joget Morena dari
0: ketemuan Santika sama Kang Febri Acu di kawasan Banjaran Sindang Panon. Salam cintanya buat siapa nih? Oh, mau pantun dulu Santika, boleh ke Ciamis bersama kawan, rehat sebentar beli oleh-oleh. Sungguh manis dan menawan, lihat senyum manismu hatiku meleleh. Oh my god. Salam cintanya mah buat siapa nih? Buat Teng Asih Orang Cipatuja, Teh Nia juga ya. Buat Nurul Aisyah anak 98, Agus Oce juga, Jajang Satria Isyakal. Buat Diansyah juga, Ang Inu, Cepisan Ria juga, Mansyur Parihin, Alam Bolem, Jenal Aris, Imas Jua juga, Mamah Dina, Mamah Dini, Mamah Shanda. Buat Teh Nado juga, pokoknya buat Umi Lila, sadayana melah ya. Buat Ayang Endut juga, spesialnya buat penyiar idola para remaja. Waduh, idola para remaja, dari remaja masa kini sampai remaja vintage. Hanupis, hatur nuhun pisan, pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda berani gaya, di mana? Di DIY Derah.

0: Maya
1: eventnya. Tetap Maya sebab nukar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Joget Morena. Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya ya. Walaupun sebentar lagi mau menuju ke pukul 9 pagi ya. Tenang, tenang. Yang belum dibacain tenang ya. Senara racung sana. Aduh, buat kedua nama ya panangana ngacung ya. Tenang, pasti di absen Kusantika ya. Oke, selamat pagi Bapak Sensen. Bapak Sensen alias Pak Koswara di kawasan Citapen ya. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam. Di Payun mah naon cina ieu teh Santika. Oh, muhun. Muhun Pak Sensen. Aduh. Bapak Sensen ya selalu mengikuti Santika dimanapun berada ya. Luar biasa. Bapak Sensen di Citapen manco pokoknya mah unggal dinten Santika. Hanupis saturnuhun pisan Bapak Sensen Pak Koswara di Citapen ya. Alright, terima kasih banyak Hanupis saturnuhun pisan. Ada Kang Deni di Jalan Caringin Gang Porib juga selamat pagi. Nuhun pisan sudah gabung di gelaran Joget Morena ya Kang Deni di kawasan Jalan Caringin Gang Porib ya. Selamat pagi Santika juga buat Mifta di Kedung Kandang. Kedung Kandang teh Jawa Tengah mana? Jawa Timur, Malang ya? Serius? Lagi streaming dirimu Mifta. Terima kasih banyak Mifta Kedung Kandang. Naon cenah ieu request naon? Oke, nanti tunggu untuk edisi kalau udah ada versi dangdutnya ya Santika bakal puterin ya. Nggak salah kan ayah musiknya musik dangdut atau Joget Morena mahnya. Oke, tungguin ya. Terima kasih banyak nih buat Mifta di Kedung Kandang ya. Nanti tungguin kalau udah ada versi dangdutnya pasti Santika puterin laguna ya. Nuhun pisan ya warga Kedung Kandang di Malang gitu ya teh. Selamat pagi Santika buat siapa nih yang lagi mancok terus katanya ya. Santika lagi siaran tepok nama selalu didangukeun ya. Kuraihan Rahmadian, terima kasih banyak Raihan Rahmadian. Hanupis saturnuhun pisan ya. Aduh waktunya ini sudah mau menuju ke pukul 9 pagi. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini edisi di hari pertama di bulan Oktober 2026 Sobat Maya. 1 Oktober 2026 ya. Yang lagi beraktivitas selamat melanjutkan lagi aktivitasnya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak yang sudah gabung. Nuhun pisan yang sudah ngefollow media sosialnya 98 Maya FM Bandung dan juga Santika Sari Sumantri Official. Santika pamit. Salam cinta buat semua everyday. I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye-bye.

0: Sorry.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting bersama.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: menu parenting.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.

0: Aki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: MyFM 98 MyFM.

0: Ya FM.
1: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ping.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
3: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
3: Maya FM.

0: selanjutnya. Sobat Maya simak, nukar ting.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nukarim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
1: Maya FM 98
3: Maya FM

0: MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: My FM.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Wey, ikutan bro.
5: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 087770809898 dan di 5441392928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
5: Jalan-jalan sore 36.
6: Jalan-jalan sore 36. 9, 8.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Tasik
1: Maya Radio.
2: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Hai Sobat Maya. Aduh, awal bulan. Di tanggal 1 Oktober 2026. Kelihatannya udah mulai pada senyum-senyum manis kayak gitu. Aduh, di siang harinya ditemenin sama Meli Jamil ya, menemani siang hari Sobat Maya. Di mana lagi kalau bukan di Dangdut Asik, berani beda berani gaya. Terah.

Masih dari kawasan Komplek Oppo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Tentunya Meli Jamil masih hadir menemani Sobat Medis yang harinya selama 3 jam ke depan ya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3-nya Meli Jamil bakal play lagu-lagu dangdut asik. Nemenin sobatnya yang lagi istirahat, lagi makan siang, lagi bawa kendaraan, lagi kerja, ataupun aktivitas lain yang sobat Meli kerjakan di siang hari ya. Sambil beraktivitas boleh atur request cus sama Meli Jamil tunggu. Tapi requestannya lagu dangdut ya. Di WhatsAppnya Radio Maya di 0877 7080 9898. Telepon on air, sabar, nanti di interval kedua Meli Jamil angkatnya ya. Di 0225 441 3928. Stay tune terus di Dangdut Asik. Berani beda, berani gaya, terah.

0: My FM.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

98.5 Bandung, berani beda berani gaya. Nggak usah takut Sobat Maya, terkadang memang hidup tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang hidup memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang juga hidup tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita bayangkan. Tapi iya, namanya juga hidup ya Sobat Maya ya. Penuh dengan cobaan, tapi nikmatnya juga lebih banyak lagi ya. Jadi kalau misal Sobat Maya pengennya nikmat-nikmatnya doang ya kan, namanya bukan hidup, tapi hidup. Ya, sekali selagi masih dikasih nafas, masih selagi dikasih nyawa, ya Sobat Maya, hidup itu pilihannya cuman ada nikmat, ada susahnya, ya semua ada ya. Kadang kita suka mikirin rasa susahnya aja, kadang mikirin rasa kapusingnya, karudetnya, karungsing, pokok namanya. Tapi kadang kita lupa juga bahwa nikmat yang kita masih bisa sampai dengan hari ini ada dalam hidup kita aja, itu salah satu hal yang harus kita syukuri Sobat Maya ya. Jadi jangan cuma mikir tentang susah-susahnya, yang gak enaknya aja, yang buruk-buruknya aja, jangan sayang. Karena masih banyak kok nikmat-nikmat lainnya yang memang kadang kita gak pernah sadari ya. Kita masih dikasih sehat, kita masih bisa dikasih melihat, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa ngerasain yang namanya manis, asem, asin. Kita masih bisa punya pencernaan yang baik-baik saja. Kita masih punya keluarga yang utuh, kita masih punya orang-orang yang memang support sama kita, dan banyak hal lainnya Sobat Maya ya. Jadi jangan sampai deh ya, kita yang namanya kufur nih kemat ya. Teh Meli, hayu maksi di dia. Tah, Teh Animanya belum apa-apa udah ngajak botram. Gusti, eta menuna Gusti, eta sambelna ku Meli Jamil di Zoom heula ye potona. Ya Allah, iya sambelna bani berem. Pasti ini pake terasi anu bubuknya. Ih, enak banget itu. Ajeng jengkol, jaba make asin peda. Aduh, eta tahu bejek. Naon eta tahu, aya nu bilang tahu bejek, aya nu bilang tahu siksa, ada yang bilang tahu tumbuknya, eta we pokok namanya. Tahu anu dihancurkan. Telur dadar, ada ketimunnya, ada sangunya. Aduh, jaba di aya es teh eta. Ah! Dani, punten Meli Jamil udah di depan pintu, mau piring dibuka, tolong pintunya ya. Meni kabita eta sambelna meni beureum. Ih, tapi Sobat Maya tahu enggak sih sambel apa namanya, enggak tahu kenapa ya, sambel tapi pakai terasi nu beureum nu bubuknya. Ih, asli enak pisan bener. Asli jaba lamun nu nyieunna teh geuningnya ibu-ibu anu di lembur atawa nini-nini anu di lembur, meni enak sumpah seriusan. Kayak ada jampe-jampena gitu nya, rasa enaknya teh nikmat gitu. Enak pokoknya mah. Tapi benar, karena kan kalau Meli Jamil mah orang lemburnya, jadi kan sering gitu ya makanan mama yang di lembur atau nenek-nenek yang nini-nini nu di lembur gitu. Sumpah makanannya anu gagal ngeunah kabehanana. Kamu sambal na. Meninya baru juga openingnya Meli Jamil udah langsung disuguhan ku sambal atuh. Sambal atas Teh Meli di saung mam. Ah, masya Allah nikmat Gusti, sing nikmat atau Teh Ani ya. Teh Ani di Cukang Haur manco Teh Mel wilujeng siang. Ah, pengen request lagunya. Belum masuk tata. Nanti Meli Jamil coba cari ya, apa itu udah masuk atau belum ya. Mukirim salam buat Sobat Maya semua, balat ngering di Babakan Rong Indah, keluarga di Maoninya, sarang wa di Pemecelan Lembang, keluarga di Geger Kalong, spesial bosi cantik semangat kerjanya. Buat AA Firman and tim Bumi Siliwangi UPI Bandung ya, semoga lancar lomba kontes mobil hemat energi KMHE 2026 di Universitas Jember. Ah, semangat. Pokoknya mah kirim salamnya mah buat penyiar radio Nogelis Teh Meli ulejeng mancen tugas teteh. Amin ya. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Teh Nani Memori di Cicaheum yang pengen request lagunya Sambala Sambala Sambala. Cocok pisan eta mah atuh, langsung we ngahiji bareng ajeng Teh Ani di Cukang Haur yang lagi makan sambalado ya. Mau kirim salamnya buat Lili, si Mas Jua, Umi Lila, Mama Dini, Bu Intarti, Maya, Nenek Putri, Kang Justian, Kineki, Richon, Antibara, Wagon, Arif Godabaya, terus juga Kang Adam, Abah Dadang, Hendy, Mang Nono, Kang Ai, Aki Kanha, Pak Kosasi, buat Emil Jamil happy terus ya, amin.

0: lupa berhenti.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 88 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: 3, 2, 1. Maya, Maya.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Selamat siang untuk para istri setia yang selalu setia mendampingi keluarga suami tercinta dalam kondisi apapun ya. Sok atau sekarang mah pengen request apa sama Meli Jamil, tunggu di WhatsAppnya Radio Maya ya. Masih tetap di Dangdut Asik, asiknya mesti Dangdut Radio Maya. Berani beda berani gaya, derah.

0: Madu Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM. Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Sobat no parenting.
4: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
5: SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM.
6: Maya FM.
7: Maya FM.
6: Maya FM.
7: 98 Maya FM.

0: 96 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Pacar dunia akhirat. Aduh. Semoga Sobat Maya kita bersanding dengan seseorang yang bukan hanya menemani kita di dunia, tapi bertemu juga di surganya nanti. Amin. Ya. Pokoknya mah impian semua pasangan yang ada di muka bumi ini kayaknya ya, bukan hanya setia di dunia, tapi kita juga bertemu di akhirat, tapi di surga. Insya Allah, amin ya. Lanjut lagi, Meli Jemil mau menyapa Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsAppnya Radio Maya di 0877-7080-9998 ya. Pacar dunia akhirat Ibu Intarti, sudah Meli Jemil play ya. Pokoknya kirim salam buat Sobat Maya semuanya aja. Sehat-sehat terus Ibu, sayangku ya. Ada juga yang udah gabung bersama Mel Jam, Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon, yang pengen request lagunya Keramat. Aduh, ini Keramat tuh lagunya tuh tentang seorang ibu ya, yang dimana doanya tuh ibdi ijabah banget. Jadi kalau misalnya Sobat Maya nih ya, pengen usahanya lancar, pengen karirnya baik, terus juga segala sesuatu yang kita pengen itu berjalan dengan semestinya dan seharusnya gitu ya, jangan lupa sayangku minta doa sama orang tua ya, khususnya untuk ibu ya, minta restu darinya. Semoga doanya dari orang tua kita menjadi salah satu jembatan untuk kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan. Amin ya. Mau kirim salam buat Sobat Maya semuanya aja, buat Neng Asih Orang Cipatuja, buat Neng Orang Cinta Asin, Nurul Aisyah, Anak-anak 98, buat Agus Oce, Jejang Jalak, Satria Zalikal, Dian Sang Inu, Cepi Sandria, Mansur Parin, Alan Bolam, Zainal Aris, Imas Jua, Madina, Mama Dini, Mama Sandana, Do Umi, Lila Eyang, Endut spesialnya, buat penyari idola yang cantik yang PKT Teh Meli Jamil. Makasih Kang Febri ya. Lanjut lagi, udah gabung bersama Mel Jam, ada orang Lembang. Si cantik Mama Dini di Lembang kemana aja Mama Dini? Mama Dini juga ikutan tren AI fotonya. Ini asli ya? Ini asli atau AI sih Mam? Kok editannya mulus banget, mantep-mantep, Masya Allah. Cantik sekali Mama Dini di Lembang. Sayangku Mama Dini, ini foto profilnya di mana? Lagi di mana ini teh ya? Mama Dini di Lembang Teh Mel. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siang Teh Meli. Pokoknya mah kirim salamnya buat Sobat Maya aja semuanya yang lagi pada dengerin 98 Maya FM. Pengen request lagunya dari Maggie Z, Mata Air Cinta. Boleh. Kita beralih ke arah Linggahara Sayati. Ada Kang Adam yang pengen request lagunya Terimalah Dia yang Malang ya. Dari Mansur, mau kirim salam buat Nado, Milila, Teh Om, Nenek Putri, Kang Yusian, Pak Kosasi, Wagon 98, terus juga Jajang Jalak, Ala Alan Bolem, Teh Nani Memori, Teh Mas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Widara, pokoknya Sobat Maya semuanya aja. Spesial buat Teh Mel, semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah. Amin. Doa yang terbaik juga buat Kang Adam Linggahara Sayati yang lagi stay tune di 98 Maya FM ya. Dan tentunya Sobat Maya tahu gak sih kalau misalnya hari ini di tanggal 1 Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila, dimana 1 Oktober ini diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila ya. Jadi punya makna itu sebagai simbol ketahanan ideologi bangsa Indonesia, serta momentum untuk menegaskan kembali posisi Pancasila sebagai dasar negara yang tak tergantikan. Jadi kalau misalnya Sobat Maya bingung, Teh Mel bukannya Hari Kesaktian Pancasila teh tanggal 1 Juni ya? Bukan, sayang, berbeda ya. Hari Kesaktian Pancasila itu 1 Oktober ya, berbeda dengan hari lahir Pancasila itu 1 Juni gitu ya Sobat Maya ya. Jadi kalau misalnya 1 Juni itu dimaknai sebagai hari lahirnya gagasan dasar negara yang dicetuskan oleh Bung Karno. Nah, kalau di 1 Oktober ini dimaknai sebagai hari kemenangan keteguhan ideologi Pancasila dalam melewati ujian sejarah yang berat. Gitu ya Sobat Maya. Yang tadi pagi juga pada ikut upacara ya. Terus juga yang hari ini mulai sangat ribuk dengan berbagai macam agenda kenegaraan ya. Sobat Maya yang sudah mulai pada nyala semalam jam segini mah udah jam istirahat ya. Udah mau masuk lagi, udah 12.58. Oke, jam istirahat sudah mau berakhir ya. Sobat Maya dilempengkan lagi cangkengnya, relaxin lagi, stretching lagi biar nanti ketika menghadapi yang namanya kerjaan. Targetan Sobat Maya siap menghadapinya ya. Sobat Maya, Meli Jamil mau ngasih tahu ya, tepat di jam 1 juga nih bakal ada informasi atau berita Jabar Now di edisi hari Kamis 1 Oktober 2026. Kalau di jam 1 itu ada informasi Jabar Now, informasi seputar Jawa Barat. Nah kalau di jam 2 beda lagi. Kalau di jam 2 itu ada yang namanya Kilas Bandung ataupun informasi seputar Bandung Raya. Nah di jam 1 ada Jabar Now dulu, oke okay? Nanti Meli Jamil bakal membersamai Sobat Maya lagi. Request salam-salam yang udah masuk di WhatsAppnya bakal dibacakan, bakal di play lagu-lagunya. Yang mau on air di interval kedua, nanti Meli Jamil angkat line on airnya di 0225413928. Selamat siang untuk Sobat Maya yang lagi mantengin lewat streaming kita di www.98mfm.com ataupun di www.radiojabar.id ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, bersama Meli Jamil, Darah
1: Maya. Jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Di bulan September tadi, untuk taut inap itu kenaikannya kurang lebih 21% bulan September ini.
4: Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada junior. Namun karena mungkin tindakan yang tidak terukur, itu yang mengakibatkan mungkin di sini sekarang.
5: Jabar Now edisi Kamis 1 Oktober diantaranya mengenai dugaan perundungan di Sman 3 Tasikmalaya, polisi usut 7 siswa senior, puluhan warga kota Bandung positif terinfeksi flu babi, kasus influenza di Rumah Sakit Kuningan meningkat. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Upaya pencarian terhadap dua nelayan yang hilang di perairan pelabuhan Pamukan, Desa Sindangkerta, Cipatujah, Tasikmalaya, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan mengerahkan penambahan strategi penyisiran meski harus berhadapan dengan gelombang tinggi. Musibah bermula saat perahu Pahala Kencana yang membawa tiga nelayan terbalik usai dihantam gelombang tinggi pada Selasa malam. Satu nelayan bernama Budi Andriana berhasil berenang menyelamatkan diri ke pantai. Namun dua rekannya, Ending dan Weli, tersapu arus deras dan hilang di perairan selatan Jawa. Upaya penyisiran yang dimulai sejak Rabu kemarin berulang kali terkendala cuaca ekstrem. Kasat Polairut Polres Tasikmalaya, AKP Dian Susila Setia, mengonfirmasi tingginya gelombang sempat memaksa petugas menarik dua kapal penyisir dan menyisakan satu armada.

0: Para nelayan di sekitar perairan Tasikmalaya Selatan untuk waspada gelombang tinggi dan segera melapor jika menemukan tanda-tanda keberadaan kedua korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota saat ini sedang mendalami kasus dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 10 berinisial MA di Sman 3 Kota Tasikmalaya.
1: Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan resmi dan memeriksa sejumlah saksi. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihak kepolisian bergerak cepat dengan melibatkan UPTD serta berkomunikasi intensif bersama pemerintah daerah termasuk wali kota dan wakil wali kota guna memastikan pengawalan kasus ini berjalan optimal.
2: Saya sudah terima laporan ya, kita juga sudah lakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak dinas terkait UPTD dan PPA sedang melakukan komunikasi pertemuan dengan wali kota dan ibu wakil kaitan dengan apa yang menjadi mungkin direncanakan kaitan dengan program ke depan terkait penanganan siswa sekolah. Untuk motifnya sendiri mungkin merupakan tradisi di sekolah tersebut. Jadi yang menjadi korban itu adalah korban anak kelas 10, kelas 12. Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada juniornya melakukan kesan. Namun karena mungkin tindakannya tidak terukur.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi mengidentifikasi 7 pelajar senior kelas 12 sebagai terduga pelaku. Kejadian ini disinyalir dipicu tradisi senioritas di mana korban diduga ditampar secara bergiliran di sebuah warung kopi tak jauh dari sekolah pada Kamis 24 September lalu. Menanggapi insiden itu, pihak SMAN 3 Kota Tasikmalaya telah memberi sanksi skorsing selama 1 minggu kepada 6 siswa yang terlibat terhitung sejak 29 September hingga 5 Oktober mendatang. Selain sang
0: dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebanyak 65 orang warga Kota Bandung terkonfirmasi positif terinfeksi flu babi atau influenza A berdasarkan hasil tes usap atau swab. Saat ini puluhan pasien yang terpapar masih menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit di Kota Bandung.
3: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani, mengatakan bahwa angka 65 kasus yang terdata belum tentu mencerminkan total kasus secara keseluruhan di masyarakat. Pasalnya, jumlah kasus di lapangan diperkirakan bisa lebih tinggi karena banyak warga bergejala yang enggan menjalani tes usap. Lebih lanjut, Vini meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Virus influenza A ini memiliki tingkat penularan yang tinggi serta berpotensi menimbulkan gejala lebih berat dibandingkan flu biasa seperti demam tinggi, sakit kepala, pegal-pegal, hingga lemas.
4: Influenza tipe A itu sama seperti COVID sekarang. Orang malas diperiksa. Kalau nggak parah-parah banget, mah pasti nggak mau diperiksa. Nah, kalau yang dilaporkan baru masuk ke kami itu kan yang mau diperiksa. Karena pemeriksaannya juga lumayan cukup mahal juga ya. Jadi yang sudah masuk ke kami itu, sementara di daftar itu sekitar 65 kasus. Yang diperiksa swabnya. Ya, kan karena orang malas ya. Diambil swabnya udah nggak mau, penting mah. Tunggu aja, minta obat aja. Kebanyakan seperti itu. Jadi memang kalau secara yang diperiksa, itu masuk ke kami ada 65 kasus di Kota Bandung.
3: Menyikapi puluhan warga Kota Bandung yang positif terinfeksi flu babi atau influenza A, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Pemkot Bandung bersama fasilitas kesehatan akan lebih meningkatkan lagi kewaspadaannya. Selain itu, Farhan juga meminta kepada para orang tua untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anaknya. Jika anak-anak terserang flu dengan gejala yang signifikan, disarankan supaya segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
5: Maka kami akan sangat waspada terhadap super flu ini bersama-sama dengan semua fasilitas kesehatan agar kembali menghidupkan kewaspadaan seperti kita menghadapi kewaspadaan COVID. Level warga, apabila mengalami sakit flu, jangan anggap remeh. Kalau anak-anak mengalami flu, sebaiknya tidak sekolah dulu, pastikan ke dokter dulu karena gejalanya terlihat persis kayak COVID.
0: Sejumlah rumah sakit di Kabupaten Kuningan mengalami lonjakan pasien dengan gejala influenza dalam satu bulan terakhir. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruang tambahan agar pasien tetap terlayani.
6: Di Rumah Sakit Umum 45 Kabupaten Kuningan, jumlah pasien rawat inap mengalami peningkatan. Pasien yang menjalani perawatan mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, dan nyeri otot. Rata-rata pasien yang datang merupakan anak-anak hingga remaja. Jumlah pasien meningkat 21% pada September dengan gejala suspek influenza tipe A.
7: Bahwasannya untuk kasus

0: suspek influencer tipe A ini lonjakannya cukup tinggi. Dalam artian dilihat dari tadi kunjungan dari instalasi gawat darurat, rawat jalan, maupun yang rawat inap. Untuk kasus influencer tipe A tadi, untuk rawat inap itu kenaikannya kurang lebih 21% bulan September ini. Kemudian untuk di instalasi gawat darurat itu kunjungannya kurang lebih 62%. Kemudian untuk kunjungan rawat jalan itu kurang lebih 40%.
1: Pihak rumah sakit belum dapat memastikan pasien terjangkit influenza tipe A karena diperlukan pemeriksaan laboratorium. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruangan tambahan agar pelayanan tetap berjalan. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat mengalami batuk dan pilek.
2: Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua selain untuk mengurai kemacetan, juga karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi.
3: Penataan dilakukan untuk mengurai kemacetan sekaligus menata kawasan wisata puncak. Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban tersebut, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua juga menindaklanjuti arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto. Selain itu, untuk mengurai kemacetan, penertiban dilakukan karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi yang dinilai dapat meningkatkan potensi banjir.
4: Jadi ada beberapa titik. Mulai dari Cisarua, kebetulan Cisarua salah satu titik kita terima hari ini. Tujuannya apa? Pertama, mengembalikan fungsi. Yang kita bongkar hari ini, sekarang, sesungguhnya ini kan ya, bagian dari Cisarua itu ruang terbuka hijaunya sakit. Jadi kita kembalikan lagi, kita menata kawasan puncak.
3: Lokasi yang sudah ditertibkan oleh petugas Satpol PP nantinya akan ditata kembali oleh pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk rencana pembangunan ruang terbuka hijau.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Kumasi.
1: Maya Radio.
2: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Sobat Maya, tadi kita sudah menyimak informasi Coba Now edisi tanggal 1 Oktober 2026. Balik lagi sama Milih Jamil di interval kedua ya. Request salam-salam masih dibuka di WhatsAppnya Radio Maya dong. Ada yang mau on air, nanti Milih Jamil angkat. Terah.

0: FM.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Tidak semua laki-laki, ya tuh tidak semuanya laki-laki ya. Ada perempuannya juga ya. Jadi kalau misalnya bilang semua laki-laki sama aja, cenah sama aja. Ya laki-laki mah ya sama we, semua perempuan juga sama semua ya. Gitu. Tapi tidak semua laki-laki karena ada perempuan juga. Takumah dibalik bulak-balik kita gitu we, pokoknya namanya. Lanjut lagi ditemenin sama Meli Jamil. Ada yang mau ner enggak? Meli Jamil mau angkat di 0225-441-3928 ya. Teh Meli cik lalaunan atuh nomornya. Aku mau nyatet sok. 022 masukkan dulu kode area Bandung ya. 022 5441 3928. 5441 3928. 022 5441 3928. Teh Meli bisa on air gak telpon lewat WhatsApp? Gak bisa sayang. Langsung aja dilepon on airnya di 022 5441 3928 ya. WhatsAppnya sok atau di WhatsAppnya di 087 77 80 9898 0877 7080 9898 ya. Meli Jamil mau nyapa selamat siang yang sekarang lagi dengerin lewat streaming. Hai, ngacung atau ngacung absen yuk di WhatsAppnya Radio Maya. Yang lagi manteng lewat siaran streaming kita di 98mayafm.com ataupun di radiojabar.id ya. Yang sekarang lagi mantengin lewat streaming juga jangan lupa you follow bersama medsos Radio Maya di Facebook, Instagram, TikTok maupun YouTube-nya di @98mayafm Bandung ya. Meli Jamil lanjut lagi pengen ketemuan sama sobat Mel yang sudah hadir. Ada Denny Jalan Caringin GG Pori. Hai Kang Denny, kumaha damang Kang Denny? Kela kepo karena foto profil nah Kang Denny. Aisyah, mantep Kang Denny foto profilnya. Masya Allah, menikah sih William Stephen mah lewatnya. Stephen William. Di bulak baliknya. Atunun Kang Denny di Jalan Caringin GG Pori. Biar lagi stay tune di 98MyFM. Thank you. Abo metal bojong cowok menolak kondusif siang. Teh Meli Zamil, Zamilnya lain Jamil, Zamil. Make J, iya lain make Z, J Jamil untuk Zamil untuk itu. Pengen request lagunya Cie Cie dari Nela Karisma, boleh. Mau salamnya mah buat Madini, Madina, Muasanda, Maneis, Lesu, Uber, Deden Cipteng, Jejang Rosmana, Jejang Jala, Kemada Masanda, Nada Dolar, Ibu Mega Utami, Agus Oce, spesial buat diriku yang lagi rebahan di jero kulkas niisnya. Para ranas ya di luar ya, meskipun kelihatannya udah rada-rada mendung ya Sobat Maya ya, tapi gak tahu mau hujan atau enggak Maya, dan aku mah tidak bisa memprediksi. Lagi rebahan di jero kulkas segede kumahal kulkasna bisa jadi rebahankeun. Kang Abo hatur nuhun ya. Teh Meli terima kasih anu macan manis dan cantik. Teh Meli makan siang pakai apa hari ini? Meni rajin dirimu mah tiap aku siaran sok nanyakeun wae ya. Makan siang pakai apa atau kali-kali teh Teh Meli itu di depan pintu udah ada bakso dikirim gitu. Ayong no, eta moyong no jenanya. Hari ini mah aku makan siangnya pakai nasi uduk tapi henteu disantenan ya, nasi uduk teh disantenan pakai orek tempe terus juga tadi ditutup pakai anggur ijo. Minumnya susu kotak. Emang tim mana Teh Meli? Teh MBG. Atuh dae anak aku enggak, anak aku untuk makan banyak aku deh makan alhamdulillah berkah ya. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil ada Mang Nanar Gunung Asepan lagi stay tune di 98MyFM. Teh Meli apa Mang Nanar mau kirim salam langsung buat Teh Meli duluan. Terima kasih. Mau kirim salam juga Teteh buat Teh Nada Dolar, Teh Ita Kuya, Teh Sri Amelia, Teh Nuis, Teh Is Isar, Teh Rindu, Teh Imas Jua, Teh Mimin GM, pokoknya sobat Meli semua spesial buat istriku tercinta sama anak-anakku juga cucuku tersayang Hanupis, Teh Mel Jamil wassalam. Terima kasih juga Mang Nanar. Teh Meli ya, Teh Meli Jamil atau orang Batu Jajar sayangku, ayo nama Batu Jajar teh macetnya Marukal M. Meli Jamil teh kira ya anu macetnya di Korea hungkul kopo area, ayo nama Batu Jajar Gusti jika na kopo nuka dua.
macet, entah siang, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, macet ya. Pokoknya mah Korea ya, pokoknya dari Korea terus arah Rancamanyar, arah ke Katapang. Komo lamun dikasih bulan puasa mah keur ngabuburit mah beuh eta tiba-tiba langsung stuck di jalan. Macet ayeuna ge batu jejer kitu ya, alhamdulillah perkembangan ya. Perkembangan semakin banyak perumahan, semakin banyak manusia artinya semakin banyak yang punya rumah. Amin. Positive thinking ya hidup mah ya. Jangan negatif terus, positif ya. Nanti Mary Jamil bakal menyapa lagi ya. Pokoknya stay tune terus aja di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Requestan yang udah pada masuk, siap sama Mary Jamil play derah.

0: My FM. 98.8 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ding.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website.

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
0: Maya FM.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenti di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 3, 2, 1. Maya, Maya.

Pernah gak sih ada di posisi Sobat Maya suka sama seseorang, tapi ternyata ya seseorang itu ya sudah dijodohkan sama orang tuanya. Jadi ya pupuslah harapan Sobat Maya untuk mendapatkan si dia. Mending sih kalau misalnya baru naksir-naksir doang, iya mang, ngesbobongan apek teh ternyata si dia teh dijodohkan langsung sama orang tuanya. Jabajelap atau kana hate ya. Tapi kalau misalnya yang udah cocok dan ternyata orang tuanya restuin, cie cie, jadi atuh kita sah.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Boleh.
1: 98 MFM Bandung, berani beda berani gaya. Kita gaspol lagi Sobat Maya di Dangdut Asik barengan sama Meli Jamil ya. Di 0225441 3928 kita gaspol langsung di line on airnya. Dua penelpon on air Meli Jamil buka ya. Di 0225441 3928. Selamat siang untuk Sobat Maya yang baru saja bergabung bersama siaran 98 Maya FM, yang sekarang sudah mulai kembali bekerja dengan rutinitas yang ya bisa dibilang melelahkan. Tapi udah mau gimana lagi ya, satu hal yang memang kita harus lakuin ya, karena bentuk tanggung jawab, benar gak? Selamat siang juga buat Sobat Mei yang sekarang lagi dengerin di 98mfm.com ataupun di radiojabar.id ya. Ada siapa penelpon pertama kita? Halo.
2: Halo.
1: Hai, Dangdut Asik.
2: Asiknya musik dangdut radio Maya bersama Teh Meli Centar Dera.
1: Dera, hai Kang Mansur, apa kabar?
2: Masih kan serak ya Teh Meli.
1: Alah serak wae.
2: Duh aku naon teh, cah ya teh.
1: Kang Mansur.
2: Kang Mulina kumaha.
1: Hah?
2: Kang Mulina.
1: Sehat alhamdulillah. Kang Mansur, di sore yang mendung hujan atau panas?
2: Mendung ya teh, jalan tadai ya.
1: Oh sama ya, kayak di Kopo mendung. Ya udah, Tukang Mansur mau request.
2: Hadirmu bagai mimpi.
1: Hadirmu bagai mimpi, siap mau kirim salam buat siapa?
2: Buat Teh Nado. Buat Om Mila.
1: Siap.
2: Buat Teh Ice. Buat Teh Itakuya.
1: Oke.
2: Teh Amindani, Teh Sumindi.
1: Siap, lanjut buat siapa?
2: Mbak Intarti, Ma Sanda, Ma Adina, Ma Adini, Kang Jansa, Kang Jagang Jalak, Kang Jenal Aris, Kang Jagut Kurnawan, Kang Jagut Santia, Kang Agus Ece.
1: Siapa lagi?
2: Kang Lukman Pasar Baros, Kang Antibarat, Kang Kino,
1: spesial.
2: Kang Babi Acu, Kang Lungcu, Kang
1: Kung
2: Anita Artit, Bang Nono, Bang Nana.
1: Siapa lagi? Tadinya spesial loh, atau langsung buat siapa?
2: Kang Etemelnya Barang Ayu Nisna, Ketu Mugiasin Sehat, Terus Terasna,
1: Terserah
2: Terkencana, Dikampilkan Dikina.
1: Amin.
2: Kita tinggal di pecahan momongan gitu.
1: Insya Allah. Amin. Makasih Kang Mansur ya.
2: Sama-sama.
1: Pilih radio.
2: Lima ya, mantap lagu-lagunya. Weda, Wanita Yadar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada orang sore yang Kang Mansur parihin. Anu kalau ditanya apa kabarnya, menuju serak. Serak-serak jibrug ya, gak apa-apa suaranya cakep ya. Lanjut di 5441 3928. Di belakangnya Kang Mansur parihin ada siapa? Ada tetot. Ulang lagi ya di 0225441 3928. Kita ketemuan lagi sama Sobat Mei yang sudah hadir. Ada siapa? Halo. Halo. Oke, dijengkangkan, baiklah. Oke Sobat Mei, nanti Meli Jamil bakal angkat line orderan lagi ya di 0225441 3928. Tapi sebelumnya Meli Jamil mau ngasih tahu dulu Sobat Maya, nanti di jam 2 kita akan menyimak kembali informasi. Nah di jam 2 ada informasi kilas Bandung ya, di informasi seputar Bandung Raya. Tentunya Meli Jamil masih nemenin Sobat Maya sampai dengan jam 3 nanti. Stay tune terus di Dangdut Asik. Asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah.

0: Maya FM.
1: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota pimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila. 20 bangunan liar di Ciumbuleuit ditertibkan. Meski menuai pro kontra, penertiban di Pasar Ciroyom terus dilakukan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 menjadi momentum bagi pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat semangat kebersamaan, persatuan, serta pengabdian kepada masyarakat. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Bandung meneguhkan kembali pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman. Saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kota Bandung tahun 2026 di Plaza Balai Kota Bandung pada Kamis 1 Oktober 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kembali mengingatkan tentang nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan berbangsa dan

0: Kawasan Jalan Cimbuluit Kota Bandung ditertibkan oleh Satpol PP Kota Bandung pada Rabu 30 September 2026. Penertiban merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang telah diproses melalui sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi hingga pemberian surat peringatan pertama hingga ketiga yang berlangsung hampir satu bulan. Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Bandung, Muhammad Hari Krismayadi mengatakan, penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang yang semestinya, terutama trotoar dan drainase. Menurutnya penertiban dilakukan tanpa tebang pilih dan dilakukan secara bertahap karena kondisi medan cukup berat, termasuk adanya tanjakan, sehingga Satpol PP menggunakan alat berat. Selain itu, proses penertiban tetap memperhatikan aspek kepemilikan agar tidak terjadi kesalahan pembongkaran. Krismayadi menambahkan Satpol PP akan terus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk memastikan ruang yang telah ditertibkan tidak kembali digunakan untuk bangunan atau aktivitas yang mengurangi fungsi ruang.
1: Tidak ada istilah kita untuk tebang pilih. Jadi kita lakukan secara bertahap. Bertahapnya kenapa? Karena memang juga ini juga kalau kita lihat ini bangkinya juga cukup lumayan ya gitu ya. Lumayan gitu ya, perlu alat berat. Sampai ke atas pun juga mungkin kita harus melihat misalnya. Yang pertama itu, yang keduanya adalah kita juga harus bisa memastikan jangan sampai nanti ada hak milik, begitu ya. Gitu. Yang kami pastikan adalah pertama kami ingin mengembalikan fungsi ruang. Fungsi ruangnya berupa adalah mengembalikan, mengoptimalisasi kembali drainase yang tertutup. Jadi supaya nanti kalau ada pemeliharaan itu mudah. Ya. Yang keduanya adalah fungsi trotoarnya. Fungsi trotoarnya juga bisa digunakan untuk kendaraan pribadi.
0: Meski menuai perdebatan dengan para pedagang, upaya penertiban di Pasar Ciroyom terus dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan, penertiban dilakukan karena lokasi para pedagang terdampak proyek pembangunan bus rapid transit atau BRT. Menurutnya upaya penertiban masih menunggu konfirmasi pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan jalur BRT yang akan dibangun agar penanganannya secara kolaborasi. Selain bersinggungan dengan BRT, penertiban kawasan Pasar Ciroyom pun berkaitan dengan penertiban kawasan K3 yang dilakukan oleh aparat kewilayahan setempat. Meski pelaksanaannya ditangguhkan atau ditunda karena menunggu proyek BRT dilaksanakan ke arah Ciroyom.
2: Pasar Ciroyom, kita nanti berkolaborasi dengan kegiatan pada saat pembangunan jalur BRT ke sana gitu. Jadi kita itu kan sudah SP3, tinggal kita melakukannya. Kapan kita akan melakukan kegiatan tersebut gitu. Kita nunggu daripada konfirmasi pelaksanaan kegiatan jalur BRT akan dibangun agar penanganannya bersama-sama begitu berkolaborasi.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Pemerintah Kota Bandung memperluas akses literasi warga melalui berbagai program termasuk menghadirkan platform digital e-library bernama Maca. Program yang dikembangkan Dinas Arsip dan Perpustakaan atau Disarpus Kota Bandung tersebut bertujuan agar literasi menjadi bagian kehidupan masyarakat. Kepala Disarpus Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari mengatakan, kegiatan tersebut bersifat multi-years sehingga akan rutin dilakukan setiap tahun. Target tahun ini sebanyak 100 titik di Kota Bandung bekerja sama dengan beberapa pihak dan tahun-tahun berikutnya akan terus ditambah titiknya.

0: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengapresiasi seluruh kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK di Jawa Barat yang tanpa lelah menjadi motor penggerak kesejahteraan keluarga. Apresiasi disampaikan Erwan saat menghadiri sekaligus memberikan arahan pada acara puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Balai Gede Gedung Pakuan Kota Bandung. Menurutnya keluarga adalah fondasi utama pembangunan bangsa dan PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam menyentuh langsung denyut nadi masyarakat. Oleh karena itu PKK perlu terus berkolaborasi, berinovasi dan bergerak bersama dengan semua pihak untuk mewujudkan Jawa Barat yang lebih istimewa. Seorang sopir angkot berinisial DS 49 tahun harus meringkuk di balik jeruji sel karena kedapatan sedang membobol sebuah toko di kawasan Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan. Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Teguh Komara mengatakan, dalam melancarkan aksinya, tersangka menggunakan angkot yang siang hari digunakannya untuk mencari nafkah dan di malam harinya, angkot tersebut dipakai mengangkut barang hasil curian. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ratusan bungkus rokok, puluhan tabung gas LPG ukuran 3 kg, serta peralatan untuk membobol toko atau kios.
1: Yang biasa menggunakan angkot tersebut untuk dioperasionalkan sebagai angkutan, itu pada malam hari masuk ke dalam satu kios atau toko, kemudian mengambil beberapa barang, diantaranya ada beberapa tabung LPG 3 kilo yang juga diambil oleh yang bersangkutan dan diangkut menggunakan angkot tersebut.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

98 FM Bandung, berani beda, berani kaya. Sobat Mei, tadi kita sudah menyimak informasi kelas Bandung edisi hari ini. Balik lagi sama Meli Jamil ya, di interval ketiga di Dangdut Asik. Request salam-salam masih dibuka, ada yang mau on air, nanti Meli Jamil angkat. Stay tune terus di Dangdut Asik, berani beda, berani kaya, dera.

0: Ibnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: Bos Ucu. Aduh, Mama Buksu Bandung, I love you, Pul. Iyanya, meni siapa sih yang sekarang ya di dalam pikirannya teh kalau keur diem gitu gara-gara epi-epena tehnya. Jena jena jena jena jena jena jena jenan. Heli-liki-liki, heli-liki-liki-liki. Ya oh ya, ya oh ya, ya oh ya, ya oh ya ya. Ya. Cung yang dari tadi terngiang-ngiang dengan salah satu penggalan lirik lagu dari Oncom Gondrong punyanya Bungsu Bandung ya Sobat Mei. Dari lagu ini kita menyadari memaknai bahwa benar kan cek aku ge ya, hirup mah sanang sinawang, bener teh iya cina ya, dina lirik naget cina ya tuh lah. Apa namanya, nu paling genah jadi pegawai kantoran, lamun saban bulan narima duit gajihan cina ya. Pak kokolot ge pasti boga pangharepan bakal narima duit pangsiunan, tapi aya deui anu puguh mah lamun jadi tukang dagang unggal poe teu welah nyengal rebuan, hate nabungah lamun menang kauntungan, lamun di imah tara kurang sandang pangan. Tah kitu anu puguh mah tungtungna sangka-sangka cek itu kitu, amun cek kieu-kieu na tu cek Mama Bungsu Bandung kayaknya hirup mah geuning sanang sinawang ya. Kadang kita ngelihat yang kerja kantoran udah punya apa penghasilan yang tetap tiap bulannya cenah gitu ya, tapi ternyata ada yang bilang juga enak mah jadi tukang dagang setiap hari dapat uang cenah komo kalau dapat keuntungan tak kitu ya. Jadi kalau ngebanding-bandingin mah ya Sobat Maya gak ada habisnya ya. Yang paling penting mah disyukuri aja, ada pekerjaan dapat tiap bulan alhamdulillah. Kalau memang ada yang mau wira usaha jadi pengusaha alhamdulillah juga. Apapun itu mah yang penting mah sama-sama berusaha. Da barakat teh-tehnya, barakat naon, barakat ku butuh. Jadi we pada berusaha benar atuh. Bentuk tanggung jawab sama keluarga. Ah, itu dia yang paling tepat mah ya. Lanjut lagi, Meli Jamil mau nyapa Kang Koswara di Padalarang. Kang Koswara kemana aja? Lagi stay tune di 98 My FM ya. Mau kirim salamnya mah buat Sobat Maya semuanya aja, juga buat Kang Deden Cipteng, Teh Meli hadir, semoga sehat selalu. Thank you. Lanjut di 5441 3928, angkat telepon on air dulu. Halo.
1: Halo, Brand Beda, Brand Gaya.
0: Dera. Hai, Nenek Putri.
1: Neng, sehat, Neng?
0: Kabar baik, Nenek sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Nenek Putri lagunya gak apa-apa, dukung aja. Mau minta?
1: Enggak.
0: Oke, siap. Atau kirim salam buat siapa?
1: Minta lagu boleh gak?
0: Oh, mau apa sayang?
1: Istana. Bintang. Istana Bintang.
0: Apa?
1: Istana Bintang.
0: Oh, Istana Bintang, siap. Mau kirim salam buat siapa Istana Bintangnya?
1: Neng yang baik hati, sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya ya.
0: Amin.
1: Mila, Andin, Tenado, Lukman Baros, Jalang Jalak, Adam, Ani Memori, Aki Kanha, Mansur, Pak Gon, Kang Man, Kang Nanar, Pak Kosasi, Mama Dina, Mama Dini, Abah, Dada, Abah Dadan, Koheng, Doni, Riza,
0: siap.
1: Ya, enggak, Neng. Neng Meli.
0: Oke, makasih ya Nenek Putri sayangku.
1: Sama-sama Neng.
0: Makasih Kang ya, Justian Neng. Makasih ya. Pilih radio, pilih Menyamaya. Berani beda.
1: Berani jaya.
0: Derah.

0: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Simak Nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Diparuti
0: Maya FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: Maya FM 98 Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. PP apa? Sekarang kalau kita misalnya ngechat orang, Sobat Mei, jangan dibiasain ya, misalnya cuman PW doang gitu ya. Jangan ya, karena sering banget loh orang zaman sekarang teh kadang kalau misalnya chat pertama kali teh PW doang ya. Jangan sayang ya, kalau bisa mah tetap ucapin salam atau enggak manggil nama aja gitu, jangan tiba-tiba PW hungkul gitu, jangan ya. Dan tentunya masih ditemenin sama Meli Jamil di edisi Dangdut Asik hari ini, Sobat Mei, di Korea Kopo area terpantau poek pisan ieu menu. Jika ada hujan badak ya, badak Sobat Maya ya. Pokoknya Sobat Maya kalau misalnya lagi cuaca begini mah ya, kadang tiba-tiba panas mentrang, kadang tiba-tiba hujan besar gitu ya. Sobat Maya yang menggunakan kendaraan roda 2 sih udah pasti yang diutamakan adalah selalu membawa jas hujan kemanapun Sobat Maya pergi ya. Selalu sedia tuh di bagasi motornya ya, jas hujan, supaya nanti kalau misalnya hujan turun, Sobat Maya tidak terganggu aktivitasnya, tetap lanjut gaspol. Apalagi Sobat Maya yang memang kerjaannya di lapangan ya. Terakhir Meli Jamil sebelum closing, ada Kang Lukman di Pasar Baros. Teh Meli, shantiku, bestiku, hai sayangku, Kang Lukman Pasar Baros absen, mau salamnya untuk Nenek Putri, Kang Jusian di Sukajadi, buat Nado, Andin, Umi Lila, Teh Mas Jualedeng, Kang Deden Sipteng, Wagon, Ari Prabon, Kang Jajang Jala, Kang Mansur, untuk semua Sobat Maya aja tanpa terkecuali ya. Spesialnya mah buat besti aku aja yang paling cantik, Teh Meli seorang, pokoknya mah berani beda berani gaya, hatur nuhun. Meli Jamil mau seangkat satu penelpon on air dulu ya, ada siapa yang sudah gabung, halo, oke ngajengkang. Satu lagi ya, kalau misalnya coba masih tetap ngajengkang, sudah Meli Jamil tidak angkat lagi line on air ya. Coba ada siapa, halo. Oke. Terima kasih banyak ya Sobat Mei dimanapun berada, yang selalu setia bersama 98 Mei FM, yang selalu setia bersama Dangdut Asik, yang selalu setia bersama Meli Jamil, yang sekarang lagi setia lewat streamingnya juga di www.98meifm.com. Terima kasih banyak ya Sobat Mei yang sekarang lagi manteng di Radio Jabar.id juga, hatur nuhun, ataupun di Radio PRSSNI Jabar.net. Jangan lupa Sobat Mei yang sekarang lagi main-main Facebook, buka-buka Instagram, TikTok, ataupun YouTube-nya, yuk berteman bersama media sosial di Radio Maya di @98MeiFM Bandung ya. Yang udah kirim salam WhatsApp, terima kasih banyak di 087770809998. Yang udah on air juga hatur nuhun ya di 02254413928. Kang Deden Ciparai Tengah, hidup Teh Mel. Hatur nuhun Kang Deden ya. Oke Sobat Mei, setelah Dangdut Asik jangan pindah frekuensi ya, lanjut di JJS36 Jalan-Jalan Sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan, gabungnya di Jalan-Jalan Sore 36. Insya Allah ketemu sama Meli Jamil lagi di hari Sabtu ya, di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Mei yang lagi bawa kendaraan, hati-hati ya. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Mei FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya, berani beda, berani gaya, dan bye-bye.

0: My FM.
1: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: SMA. Nuparti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dutara Meting.
0: Maya FM. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dutara Meting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dutara Meting.

0: Dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM. 98 Maya FM.

0: MoneyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Aduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu, apalagi mas?
1: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Hei pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM. Saatnya Sobat Maya Subang, SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Wahnu Parenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM 98, Maya FM.

0: Wahnu Parenti.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: MyFM

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena Derah.
4: Maya FM.

0: Fire FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Fem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Fem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: Kang, hari ini rokok apa? Kok murah banget?
6: Murah, Kang. Ambil aja.
5: Lah, ini mah rokoknya enggak ada pita cukainya. Meni polos pisan.
6: Ye, yang penting mah bisa dihisap. Murah ini. Udah, ambil aja.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
0: Maya FM.

0: Fire FM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM

0: Ibnu Parenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Hari ini adalah hari Selasa. Seperti biasa Sobat Maya sudah siap-siap, sudah kangen sama yang namanya titian kenangan. Karena kemarin Minggu Seninnya libur, liburnya on air bareng Fitri ya. Dan seperti biasa di titian kenangan selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Febrianti, Fitri bakal terima request dari Sobat Maya dari sekarang ya. Karena kalau sudah di atas jam 8, requestnya banyak banget. Jadi mendingan dari sekarang yang sudah ada di rumah atau mungkin masih berada di tempat kerja, berhenti dulu deh, pengen request lagu di titian kenangan langsung lewat WhatsApp 0877 70 80 98 98 ya. Yang ada di luar kota Bandung, Jawa Barat ya, bisa menikmati 98 MFM Bandung atau di acara titian kenangan, langsung aja mendengarkan lewat streaming di www.98mayafm.com atau di www.radiojabar.id ya. Pokoknya Sobat Maya tidak akan kesepian, banyak sekali acara-acara ya di Radio Maya. Bisa melihat di Facebook, Instagram, di TikTok atau YouTube-nya @98mayafmbandung. Yuk, langsung sekarang ditunggu ya requestnya lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98.

0: Vaya FM.
1: Zapia, Sobat Maya Sima, Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM
3: 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subtino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

mendengarkan lagu ini ya. Sedikit agak menyimpang menyanyinya ya. Gugur bunga Sobat Maya, karena hari ini adalah tepatnya 1 Oktober 2026. Ya, 2026. Tentunya Sobat Maya pasti ingat dong sama yang namanya kejadian G30 SPKI ya. Hari ini pas hari kesaktian Pancasila. Aduh, gak bosan-bosannya ya menyaksikan filmnya G30 SPKI ya. Tadi malam ada di salah satu TV swasta. Gemes, Vita, sebenarnya ya, antara gemes, terharu, sedih, pengen nangis. Ya, kalau ketemu tuh sama yang wajah-wajah antek-antek dari PKI ya. Hai, yang disintrik, tah. Ya, korban pengkhianatan gerakan 30 September atau G30 SPKI ya, ini tahun 1965. Ya. Satu ini ada Jenderal TNI Ahmad Yani. Ya, itu ditembak langsung. Kemudian Maijen TNI Sutoyo Siswo Miharjo masih memakai baju tidur ya, digiring. Kemudian Maijen TNI Suprapto, Maijen TNI MT Haryono, Maijen TNI S. Parman, kemudian Maijen TNI DI Panjaitan, dan Kapten Pierre Tendean. Ya, ini yang muda yang mengaku sebagai Maijen Nasution. Ya. Demi ininya, demi apa? Komandannya dia mengaku ya. Dan satu lagi ada Irma Suryani ya, ikut tertembak. Itu juga sama membela ayahnya ya. Mudah-mudahan keluarga dari korban pengkhianatan G30 SPKI mungkin pasti melihat film kembali sedih ya. Wah, bukan sedih lagi, tapi sekarang sudah pada sepuh istri-istrinya, anak-anak juga sudah mulai besar, sudah berkeluarga, sudah punya cucu, punya cicit ya. Oke, sobatnya, kita teruskan kembali titian kenangan di 98 Maya FM Bandung. Ya, selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya yang saat ini masih berada di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi ya. Hati-hati mengendarai kendaraan. Terus juga yang sedang berjualan ya, didoakan sama Fitri jualannya lancar, laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan habis, uangnya ngumpul, amin. Oke, WhatsApp ditunggu lagi di 0877 7080 9898. Satu lagu dulu deh, Grace Simon, Esok Malam Kan Kujelang. Sekarang yang dijelang sama Sobat Maya di titian kenangan.

Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ibut Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM, Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rinti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer, Pak.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih, Mas. Terima kasih loh, Mas, ya, informasinya. Permisi, Mas.
4: Ya. Hei, Pak, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
3: Oh, iya, Pak. Saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak, ya?
4: Ah, ini loh. Makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
3: Ya, terima kasih ya, Mas, ya, informasinya.
4: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM
1: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari

dia Frankie and Jen Biskota ya. Masih ada gak sih anak biskota? Masih ada ya. Tapi kebanyakan sekarang ini sudah mulai ada kendaraan sendiri, ada ojek online ya. Terus punya kendaraan sendiri. Jadi bis, tapi masih sih ya sebenarnya biskota, tapi tidak seramai waktu dulu ya. Karena kita juga pernah mengalami naik biskota. Ya, pernah naik biskota juga hampir dicopet ya. Pernah sekali waktu turun di terminal, kalau dulu tuh Kebun Kelapa ya. Kalau sekarang jadi apa, MTC ya. Pernah itu mau pergi kerja itu ya ceritanya. Ya, tiba-tiba kok dompet enggak ada dalam tas. Nah, ada yang ngasih tahu itu bapak itu yang ngambil. Wah. Dengan tidak sadar Fitri tuh gebuk gitu orang itu ya. Lumayan orangnya tinggi besar. Sambil Fitri balikan badannya, dia menjatuhkan dompet ya. Terus ada ibu-ibu yang ngasih tahu, tuh dompetnya udah ada Bu di bawah, injek aja. Ditahan aja pakai kaki. Nah, itu dia ya. Di angkot juga pernah Fitri mengalami yang namanya hampir dicopet. Wah, ngeri deh. Pernah melihat juga penumpang juga mau dicopet. Wah. Itu dia suka dukanya naik kendaraan umum ya. Ya, selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya yang baru saja sampai ke rumah kejebak macet ya. Oke, selamat malam semuanya. Terus juga yang sedang berjualan sekali lagi kita doakan lancar jualannya ya. Ini Muhammad Satria Esaika, judul lagunya diganti dulu ya. Yuk, ditunggu lagi WhatsApp-nya Sobat Maya di 0877 7088 98. Oh ya, jangan lupa malam ini ada pertandingan timnas senior melawan dari tim Bangladesh. Kita doakan saja mudah-mudahan timnas menang ya. Kemarin sama Malaysia 0-0 dan sayang sekali, sedih lihat Tom Haye kena kartu merah. Gak apa-apa ya, berarti istirahat dulu ya Tom Haye, Akang Tom Haye, karena nanti juga Persib bulan Oktober sudah mulai sibuk lagi untuk yang namanya ada pertandingan ya. Tetap di 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Yuk, selamat malam sekali lagi. WhatsApp ditunggu ya Sobat Maya di 0877 7088 98. Ternyata lagunya salah. Ini maksudnya lagunya spesial untuk Sobat Maya semuanya.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya Simak No Party.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: notaram o tempo.
1: Maia FM.
2: Maia FM.
0: Facebook Maia FM.
3: At 98 Maia FM Bandung.
2: Maia FM.
0: Saatnya, Sobat Maia simak. No parenting. Sobat Maia pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maia mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maia mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maia, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maia dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maia Radio. Demikianlah Sobat Maia, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: 98 FM Maia Radio.

0: Ya, Sobat May, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 My FM Bandung, berani beda, berani gaya. Ya, sementara kita terhenti sejenak dulu, kita nikmati dulu selingan lagu-lagu religi. Nanti ya, sambil menantikan berkumandangnya azan Isya, kita terkejar lagi nanti di interval yang kedua. Tetap di 98 My FM Bandung, berani beda, berani gaya.
1: 98 My FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Memang dirimu bukan yang pertama, tapi insya Allah adalah yang terakhir sampai akhir hayat yang memisahkan. Amin. Oke, okay, Sobat Maya, sekarang kita masuk di interval yang kedua ya. Masih tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani kaya derah. Ini para pecinta tim Nas atau pecinta bola sudah siap-siap untuk menantikan pertandingan timnas melawan Bangladesh ya. Fitri paling kesel ya. Kalau misalnya ada jadwal timnas atau Persib pas jadwal siaran, karena tidak bisa menyaksikan santai ya, jadi harus ke lantai bawah dulu.

0: lompatannya. Oke, selamat malam buat Bapak Arief Godabaya di Malamong Garut ya. Ini mungkin syairnya. Ya, judulnya di sini aku rindu di sana ke engkau bercumbu ya. Kalau enggak salah sih ini lagunya Pak Arief ya. Oke, salamnya buat siapa nih? Wagon Uyagatsu Unik Tehnado Akikan Hakin Neukircon Wawanci Baduyut Mama Arman ya, buat sobat maya semuanya saja. Terus Muhammad Satria Esaika ya, salamnya untuk sobat maya semuanya. Judul lagunya dukung aja enggak apa-apa ya. Apa mau diganti sama apa ini? Mau on air boleh. 5441392898. 98 MFM Bandung.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Ini dengan pendengar setia yang mengidolakan penyiar.
0: Oh iya, Kang Ahmad. Siapa Kang Ahmad?
1: Iya, Ahmad Irwan.
0: Irwan, Kang Ahmad Irwan.
1: Kalau lengkapnya Ahmad Irwan Syahfauzi Asgar.
0: Aduh, asli Garut ya. Garutnya di mana sih? Ya lupa lagi Garutnya.
1: Limbangan.
0: Di Limbangan.
1: Itu jalur nasional itu makan itu.
0: Atuh ayah burayotnya.
1: Enggak
0: tahu kenapa setiap ada orang-orang Garut Fitri nanyanya burayot.
1: Ya emang enak sih burayot kan.
0: Soalnya
1: sambil menunggu bola ini lah.
0: Iya, mudah-mudahan timnas menang ya. Karena ya, biar pengen masuk ke final tuh harus memenangkan Bangladesh.
1: Ya, iya, soalnya berbicara Asia, Asia Tenggara pun juga masih berat lawan Vietnam sama Thailand itu kan seperti itu ujian terberatnya kan.
0: Nah, tapi kemarin itu. Alhamdulillah ya.
1: Iya, tapi kan ditahan 0-0 sama Malaysia.
0: Iya, kemarin sama aduh, musuh bubuyutan katanya dikasih 0-0 terus ditambah Kang Tom Hai dikasih kartu merah.
1: Iya. Soalnya begini, tapi di selain saya mengikuti perseruan perpolitikan yang sangat merusak, olahraga diikutin termasuk Asian Games sekarang kita kan udah 5 medali emas itu kan Indonesia.
0: Betul, iya. Ya kita kita kasih support aja. Ya mudah-mudahan menang ya. Oke, mau pilih lagu apa Kang Ahmad?
1: Ya hati-hati jadi lagi gundah juga ketemu Teh Putri jadi nggak gundah sekarang.
0: Jadi gundah gulana atuh ya.
1: Mengenang masa lalu ketika
0: zaman
1: waktu gadis dingting.
0: Soalnya Fitri di Dahlia itu dari mulai tahun 93 sampai 2003.
1: Kalau boleh tahu sekarang bututnya udah berapa?
0: Saya punya anak satu bujangan.
1: Oh, cuma satu.
0: Kalau yang tiga itu sambung. Cucunya 7 sambung.
1: Oh, jadi anak kandung mah satu.
0: Iya, kan? Kalau anak kandung cuma satu saja.
1: Iya, yang penting anak sambung juga, yang penting malah kita
0: menyayang. Amin. Iya.
1: Kalah sama saya atau.
0: Wah, pokoknya anak saya mah bule lah.
1: Enggak, mau kalah sama ketiga sama kan gitu.
0: Oh iya, anak tiga.
1: Iya, sekarang lagi menduda sama.
0: Oh, anak tiga cucunya berapa Kang Ahmad Irwan?
1: Belum ada.
0: Oh, belum ada cucu, nggak apa-apa. Nanti ada cucu yang menyusul dari yang baru ya. Amin. Pokoknya didoakan ya, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang terbaik Kang Ahmad Irwan ya.
1: Amin.
0: Oke.
1: Ngomong-ngomong masa itu malam ya.
0: Iya, mau pilih lagu apa ini? Disiapin dulu lagunya.
1: Sebenarnya minta lagu yang ke belakang sedikit ke belakang.
0: Apa tuh?
1: Black Brothers.
0: Hah?
1: Black Brothers.
0: Apa judul lagunya?
1: Silam.
0: Hah?
1: Silam.
0: Silam.
1: Hari ini kau pergi sayang. Hari ini kau menghilang.
0: Aduh, kemana atuh Silam?
1: Tiada senyum. Tiada
0: kenangan Silam. Kenangan Silam apa?
1: Iya, itu.
0: Ini ya.
1: Tapi
0: ini enggak tahu nih.
1: Tanpa ada kabar berita.
0: Kenangan Silam. Itu dari Malaysia ya?
1: Bukan, oh, bukan. Itu Black Brothers grup dari band dari Papua.
0: Itu kalau kan. yang grup Brothers mah nggak ada, adanya oh, ini ada. Yang sudah di apa ya jadi jenisnya. Oh, yang lainnya apa Kang?
1: Ku cari jalan yang terbaik aja lah.
0: Iya, Yuni Sara ya. Oke, sama aku juga Panci seneng
1: Ponda,
0: lagu itu.
1: Panci Ponda, Panci Ponda.
0: Oh, yang dari Pance, boleh. Ya, oke.
1: Itu kan originalnya.
0: Oke, siap, boleh. Buat siapa salamnya?
1: Ya, salamnya ya buat yang lagi mendengarkan acara ini.
0: Iya.
1: Terutama yang sering dengar Teh Nada atau Engan.
0: Teh Nada, kan? Ya Teh Nada Dolar.
1: Yang ada di, yang ada ya khususnya di Banjaran tuh ya. Bunda Tuti itu kan.
0: Iya.
1: Yang lagi sekarang lagi. Pak Okang cenaga, saya pernah dengar Akang cenaga di Maya.
0: Suruh aduh, ini atau ya, suruh on air? Kalau nggak on air WhatsApp.
1: Sekarang mah seringnya dengar sendaga ketika Maya masih ada di sore, kan sekarang nggak di sore.
0: Oh
1: kan,
0: iya sekarang ada, ya beda ini beda kepemilikan juga.
1: Ya, kalau di kalau di Danggu sama teh itu teh jam.
0: Teh ini teh Meli Jamil.
1: Kalau di
0: Dangdut jam 12. Iya, oke.
1: Boleh berpantun dulu ya?
0: Oke, boleh ya.
1: Ya, bermaknanya beginilah sedikit ya.
0: Iya.
1: Buah kina jangan begini ya. Beribu-ribu pasar yang antik.
0: Cakep.
1: Hanya satu yang aku buka.
0: Cakep.
1: Beribu-ribu penyir yang cantik, hanya Teh Fitri yang aku suka.
0: Cakep. Langsung hidung ngapung. Hese ye na.
1: Dia celana dan kain batik cenanya tengahnya terbentang berparas cantik kalau hatinya bercabang dua.
0: Has cakep pisan. Buat ya, apa wajahnya cakep kalau hatinya?
1: Iya, kalau saya mah dah biasa-biasa saja kan. Beli buku dari Ciamis kan. Kok tak jarang istana. Namun aku orang berkumis, banyak wanita yang terpesona. Itu aja.
0: Jauh-jauh beli buku ke Ciamis di Garutnya.
1: Iya. Bang ke kota jalan istana.
0: Oke, terima kasih Kang. Pilih Maya radio.
1: MP. Pilih radio.
0: Pilih Maya.
1: Pilih Maya.
0: Mantap lagu-lagunya.
1: Mantap lagu-lagunya.
0: Berani beda.
1: Beda.
0: Berani kaya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Ahmad Irwan yang ada di Garut. Ya, di belakangnya Kang Ahmad Irwan ada yang mau on air di 5441 3928. Tapi sebelumnya ada Bewara dulu yang mau lewat ya.
2: 98 Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8772. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
4: Maya FM, Maya FM.
5: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, gerah.

0: 98.9 FM Maya Radio.
1: Saatnya Sobat Maya tiba. No parenting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

masuk di Oktober. Mudah-mudahan bulan Oktober menjadi lebih baik dari bulan September. Kita berharap seperti itu ya, setiap bulan, setiap tahun lebih baik lagi ya. Oke, tidak terasa sudah 40 menit lepas dari pukul 19. Gimana nih yang menyaksikan pertandingan timnas? Informasinya apakah sudah ada skornya buat timnas ya? Buat Kang Ayi yang di Cigadung, selamat malam. Mbak Sri Mas di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai, Mama Angga di Balenda, Ibu Intarti, Mama Dini, Mama Dina yang ada di Cibaduyut di Lembang. Nah, jadi Cibaduyut jadi ingat ke Aki Kanha. Abah Dedang di TCI juga selamat malam ya. Kemudian dari Jejen Mulyadi yang ada di, kalau enggak salah di Bekasi ya. Benar ya. Oke. Terima kasih. Ini tidak ada kelanjutannya nih WhatsApp-nya nih. Ya sudah. Kemudian juga selamat malam Mang Nanar Gunung Asepan. Salamnya buat Kang Alan Bolem, Kang Hendy Target, Kang Sandi, Kang Dedu Gondrong, Kang Wawan Manoko, Kang Ayi Raja Wali, Kang Ayi sekarang di Cigadung ya. Kang Tony Teja, Kang Jejang Jala, Kang Sedhartono, Kang Cahaya Wiguna. Buat sobat maya semuanya, spesial buat istri tercinta, anak-anak juga cucu tersayang. Ya, buat Nenek Putri selamat malam Nenek Putri Kang Yustian. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Oh iya, Terosi Surabaya Kriuk, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Salam untuk keluarga di rumah ya. Kemudian juga selamat malam buat Wagon. Wah, ini mah Wagon lagi cius nih ya, menonton timnas. Ya sudah. Oh iya, buat Kang Lukman di Pasar Baros juga selamat malam ya. Tetap di 98 MFM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

0: 98 FM Maya Radio.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Nomor mantan takut galau, mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM. Maya FM.
0: Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Ya, 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Buat Oma, buat Opa, buat Kakak Egar juga selamat malam, sehat selalu ya. Dan Sobat Maya jangan dulu kemana-mana. Ya, nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga ya. Tapi masih ada waktu, Fitri tunggu lagi WhatsApp-nya di 0877 7080 9898. Dan ini terima kasih yang sudah WhatsApp ya. Sebentar, nanti Fitri bacakan di interval yang terakhir, interval ketiga. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

0: Hapus keraguan, tenang, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah
1: Maya Eva.

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duperti.
1: Maya FM
2: 98 Maya.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, Derah.

Langsung dari kop nomor 11 Titian Kenangan 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Aduh, ini senang banget ya. Timnas Indonesia saat ini unggul 6-1 nih ya atas Bangladesh. Ini baru di babak pertama dalam laga penentuan grup FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung malam ini ya. Oke, waduh, keren abis nih. Striker Timnas Indonesia, Michelle Becker, tampil sangat luar biasa dengan mencetak quad trick alias 4 gol pada babak pertama. 2 gol tambahan lain disumbangkan oleh pemain bertahan skuad Garuda ya. Jadi ini pencetak gol malam hari ini ya melawan Bangladesh, Michelle Becker. Menit ke-11, kemudian menit ke-20, menit ke-38 dan menit ke-42. Ya, kali gua

di tambahan 1 menit ya. Justin Hubner, wes, Papa Jusha. Beda suka ini ya di YouTube-nya Jennifer, apa kata si Mayi itu ya, Kamari ya. Ini jadi ingatnya ke Justin Hubner ya. Ini pemain Belanda, ini Walanda tapi sudah menjadi WNI karena di Belanda dia terikat sama salah satu klub ya di Belanda. Oke, okay, salam tolong Bunda Memori di Cicahem. Terima kasih, salamnya buat Sobat Maya semuanya saja. Buat FPT semoga sehat selalu, amin. Sama ya Nani Memori, Pak Suara di Pasteur. Buat Nada Dolar, Wagon, Ceedo, Fili, Kinef Kitchon, Kang Mansur, Pak Ukas. Ya, buat Sobat Maya semuanya. Hai, Teh Neis di Pasir Batu. Salamnya buat Kang Wagon, Teh Nani Memori, Teh Nado, Cece Carmila, Kang Alan Bolem, Kang Jejang Rusmana. Kemudian Cepi Sandria, Kang Nanar, Kang Mansur. Ya, buat Sobat Maya semuanya. Kang Adam Linggahara juga terima kasih yang ada di Sayati. Salamnya buat Pak Kosasi, Teh Nado, Umi Lila, Nenek Putri, Kang Ius, Wagon, kemudian Teh Nani Memori, Teh Ima Cua, Ibu Intati, Kang Jejang Jala, Kang Agus Oce, Mang Nono Cipacing ya. Ini salam kenal katanya buat Ahmad Irwan Malangbong Garut. Eh benar gak sih Malangbong Garut tadi ya? Oke, buat TV itu semoga sehat, selalu dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kang Ian juga selamat malam Kang Ian. Ini salamnya buat Sobat Maya semuanya saja. Terus dari Mama Dina yang ada di Lembang, salamnya buat Ima Cua, Mama Dini, Mama Angga, terus Agus Oce, Abo Metal, Deden Cipteng, Ibu Tina Tongke, Ani Cigon, Mama Sanda, Adadu Gondrong, Zidan Batim, Nadi Dolar, buat Sobat Maya semuanya. Teti di Cimahi, salamnya buat suami lagi piket, Pak Wawan, Pak Adam, Umi Teji, Kang Roheng, Mama Fuji, buat Sobat Maya semuanya saja. Oke, Mama Angga di Balai Endah baru nyampe rumah, selamat beristirahat ya. Salamnya buat Kak Ai Cigadung, Aki Kanha, Mama Dini, Mama Dina, Mama Sanda, Nani Memori, Pak Kosasi, Bi Ayu, Ibu Haja Wita, Kang Sandi Gunhal, Kang Alan Bolem, Agus Utman, Mama Zenia, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Satu lagu dulu buat Sobat Maya, ini dia. Oke, okay. Spesial untuk Sobat Maya masih tergaya.

sayang sekali waktunya sudah berakhir. Waktunya Fitri mesti pamit. Terima kasih atas segala sisa sobat semuanya. Dan insya Allah ketemu lagi. Masih ada satu hari lagi, hari Sabtu ya. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Bye-bye.

0: Maya.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas
2: 98 Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Wey, ikutan bro.
5: Hai, kita jalan-jalan sore dengan bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
6: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
7: Jalan-jalan sore 36.
8: Jalan-jalan sore 36.
6: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Subang, no parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nuka penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: 98 Maya FM.

0: Pemangkanya sama Nuparti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 011-412-42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparuti
0: Maya FM.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

myfm.com. 98 MyFM.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah

0: Harapan, ayo tetap dengar radio
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya tiba, Nuparti.
3: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah Neng, ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Ciudad Maya, Metaramte.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM,
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
4: Saatnya Sobat Maya simak Duka Rinti.
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
4: Demikianlah Sobat Maya, Duka Rinti.
2: Maya FM
6: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Saatnya Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: 98 Maya FM.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: It's the Cataracts
6: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya, Sobat Maya tiba. No party. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperi Upworld, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com. 98 Maya FM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, berah.

0: Kader Ah.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuril dunya wad-din. Salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali gelaran damar hati penunjuk hati pengobat jiwa selalu di hati mengunjungi ruang dengarnya Sahabat Maya, dan kami merasa bahagia karena selalu ditemani Sahabat Maya yang selalu setia menyimak 98 Maya FM. Dan alhamdulillah di pagi hari ini, hari yang ke-19 di bulan Rabiul Tsani, semoga menjadi hari yang lebih baik bagi kita semua, dan semoga kehadiran kami banyak menghadirkan manfaat baik untuk kami di sini ataupun untuk Sobat Maya semuanya. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini di hari Jumat adalah merupakan salah satu anugerah dari Allah yang diberikan kepada kami, karena pada hari ini masih bisa bersama-sama lagi dengan Sobat Maya semuanya. Harapannya tiada lain adalah semoga kehadiran kami menjadi manfaat untuk Sobat Maya semuanya. Wargi damar hati kumaha daramang, mudah-mudahan daramang, mudah-mudahan aya dina kawilujengan, aya dina panang tayungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina raraga urang ngalaksanakeun tugas hirup di alam dunya, nyaeta ibadah. Di antawisna ibadah anu dina wangkil ieu teh urang sasarengan ngaoskeun surat Al-Kahfi. Ngaraos biga sim kuring, ya dina waktos ieu seueur anu ngintunkeun VN

0: kasayan ieu mudah-mudahan kasayan anu ku urang dihadirkeun dina saat ayeuna teh sing janten kasayan anu tiasa di raoskeun kayaknya di akhirat sasarangan. Mangga anu teu acan ngintunkeun VN sok dikintunkeun anu informasi oge mangga diantos informasina sok mangga aya anu tos ngintunkeun informasi rahmatullah diantawisna. Assalamualaikum. Alhamdulillah Radio Maya jangan gagak kontrak pang payuna atuh ya nya rahmatullah. Selalu pang payuna lah Ibu Asih gitu dengan informasi nak. Salajengna mangga nu sanes oge sok. Bade silaturahmi mangga bade ngitukeun doa mangga bade naon we mangga sok. Insyaallah hidugikeun. VN? Oh iya. Aduh alhamdulillah. Di nenek istiqomah ayah tuh. Assalamualaikum Maya cakek mangga guru. Alhamdulillah nenek pami ngaku aplikasi masena saya resok lah. Urang ieukeun we namanya manfaatkeun teknologi teh. Gitu. Kumasena di RCM jimak maksana kumaha jimak teh sae teu katampina gitu ya sok atuh upami sae kantun ngadugikeun ya sae na ieu di iraja ekek kitu istiqomah ya padahal mah ada istiqomah di iraja ekek teh tapi nah bentuk istiqomahnya dina iya nak dina modulasi nak gitu loh. Yes lah, ya masih kena tiasa disimak banyak. Mudah-mudahan atau kapayuna mah saya neneknya. Alhamdulillah mangga aina orang kawitan lah yang kawitan gitu nanti umu ya umu kapayuna tu mangga umu kapayuna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Mimih Pak Ustad bade ngiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi ayat 71 dugi ka 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fantolako hat ta iza zakiya fis safinati khoroqoha.
0: Nahmat zakiya. Nahmat zakiya. Saya zakiya rokiba. Iya rokiba gitu ya. Nah umat zakiya tiba. Oh ya katingana si gazainya gitu. Rasi ga iya. Jadi ada Zakia. Kedana-dana itu Rokiba. Waga umu teraskan.
1: Kola ahorok tahali tugeriko ahlaha. Aku jikta syai'an imro. Kola alam akul inna kalang tastati amaiya sobro. Kola la tu akhidni bimana situ wala turhikni. Wala turhikni min amri usho. Fantolako. Hatta idha lakia gulaman fakotalah. Kola aku talta napsang jaki. Kola aku talta napsang jaki biatam biwairi naps. Kola aku talta napsang jaki biatam biwairi naps.

0: قد جئت شيئا نكرا. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Maka berjalanlah keduanya, sehingga tatkala keduanya menaiki perahu, Khidir melobanginya. Musa berkata, "Mengapa kamu melobangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu yang mungkar, kesalahan yang besar." Khidir berkata, "Tidaklah telah kukatakan sesungguhnya kamu tidak sanggup sabar bersama aku." Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku dengan sebab kelupaanku, dan janganlah kamu memberi aku suatu kesulitan dalam urusanku." Maka berjalanlah keduanya, sehingga tatkala keduanya bertemu dengan seorang anak muda, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukankah karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu yang mungkar."
1: Kalau intonasinya, intonasi terjemah, Umu, Wihan sekali, Wihan. Lepatlah intonasinya.
0: Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku dengan sebab kelupaanku, dan janganlah kamu memberi aku suatu kesulitan dalam urusanku." Maka berjalanlah keduanya, sehingga tatkala keduanya bertemu dengan seorang anak muda, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukankah karena dia membunuh orang lain?"
1: Nah, saya segitu. Ya. Kan dina terjemah nanti. Saya bukankah, bukan karena dia membunuh orang lain, gitu ya. Jadi kia orang, nah aja deh Khidir bet, bet nelasan budak anu masih kene bersih. Lain ku sabab geus ngamaotan nu lain gitu. Nah itunya saya bukankah rasanya segitu ya. Masih aya kejanggalan cobi geus sakedikna terjemahna.
0: Lah keduanya sehingga tatkala keduanya bertemu dengan seorang anak muda, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukankah karena..."
1: Nah, saya bukankah, bukan karena dia membunuh gitu.
0: Nah, dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu yang mungkar. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ato'na gufronaka. Rabbana wa ilaikal matir. Hatur nuhun Pak Ustadz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadinya terjemahna aya nu langkung, ya langkung. Tetap istiqomah mudoama insyaallah barokah. Bu Asih mangga kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Beningiringan diajar ngauskeun surat Al-Kahfi ayat 7 dugi ka 7-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fantalaqo hatta iza rakiba fis safinati harqaha. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Qala la tu'akhidni biman.
1: Dina anak banyak wasinya Qala la tu akhidni. Ah, nah panjang.
2: Nasi tu wala tu rihyakni.
1: Alah, ha kena turhik, hik, kali turhik, ya. Bentarnya buat sih.
2: Min amri usro. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustadz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadinya dina man tobi'i la tu'a oge turhik hiak hiak sanes hik tadi mah lebetnya karena hek tadi banyak gitu panggitu nusanesna mangga diantos gitu nana aina orang majeng ka Lembang ya orang ka Lembang mangga orang Lembang sokapayun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Nenek Kansa di Lembang. Surah Al-Kahfi ayat 71 dugi ka 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: faqatala faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad jita syai'an nukhra sadaqallahul azim. Hatur nuhun Pak Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sanana tadi teras disimak ku si guring teh. Alhamdulillah ini kantun hartosna anu teu acan teh. Hartosna ya anu teu dikintunkeun teh kitu. Saur Bu Asih hatur nuhun mausan koreksina sami-sami busu. Sim kuring ngahaturkeun nuhun ngana nyaranganana kitu. Ayeuna urang teraseun kana kintu nanti Bu Hajahrina ya. Bu Hajahrina mangga sok kapaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamurina Pak Ustadz dari Miringan. Belajar ngauskan surat Al-Kahfi 72, 73, 74. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul innaka lam tastati ahya sabra. Qala la tu'id. Qala la tu'id.
1: Idenya teh qala la tu'a saya tu'idnya la tu'a khidni gitu. Eh, tadi kumaha sana cobi wihani
2: la
1: tu'id. Nah ya saya segitu ya. Tapi la tu'a khidni gitu ya wih ya. Sama so, mau teraskan
2: qala la tu'id bima nasitu wala turhikni min amri asra usra fantalaqa hatta ija laqiya guna
1: laqiya gitu ya yana panjang
2: man faqatalahu qala aqtaltan nafsan
1: zakiyatan tekegik di idgomkan aqotal tak idhar weh aqotal tak nafsau ya tadi aqotal tan tadi kita jebat katanya karena aqotal tak gitu ya
2: gairi nafs laqot zi'tat
1: kolkolah upami tadi kolkolahkan lebat karena jim ya tiasa ima tiasa ima kolkolahna hilang lebat karena jim laqot zi' lakon jikta ya dal kana jim itu idgham mutaqo ribain
2: asai'an nukro sadaqallahul azim. Hatur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wajahnya istiqomah lah gitu. So lunamina kasayan wanda akhir lunamina ilmunya ya kasayan lah gitunya eta teh mangrupakeun kasayan kanggo nyalira gitu anu ku urang dilakukeun teh kalebet ngintunkeun VN itu oge jarangan ya insyaallah jadi kasayan kanggo urangna gitu anu niat kanggo hoyong giringan atau nabi belajar, maka insya Allah jantung kasayan kanggo orang gitu. Hatur nuhun ibu ajarina tetap isi koma mudawama insya Allah barokah. Nene, ah iya sih ngaku rusak ini masih kena kasih maknya. Ngaku aplikasi senang Ustaz. Oh alhamdulillah tuh. Sok mangga. Nene sok apa yun?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz nene badai ngiring belajar ngawaskan serat Al-Kahfi ayat 7 hiji dugi ka 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pangtolako hatta iza rokiba pisafi safinati khorokoha kola akhorok taha ti litu geri ko ahlaha lakodaji ta sayan imro kola alam akul innaka langtas tati a'ma iya sobro kola latu akhid ni
1: ila laknya kola la kola la tu a lana panjang nya
3: ibi mana situ wala
1: tu na pendek dile bi mana situ si na panjang tu na pendek tadi pagentos le ya alisi na pendek aitu na panjang. Kadek dek waspada hati-hati bahwa kejahatan itu walaupun tidak direncanakan bisa terjadi. Karena nu ngaos mah irate ngoyong lepatnya tapi menakan lepat gitu. Untung ayam namina tolabul ilmi paridotun niat kanggo milarian ilmu itu insyaallah. Tak cendeng saya nya mengane lah segan.
3: Turhik ni min amri usro pang tolako hatta iza lakia gulamang pakotala kola akotal tak napsang jaki jakia tambi goiri naps.
1: Ayat tasdidnya kaya ne zakiyatan bi ghairi nafs zakiyatan wehali sokrong ya kau juga
3: kola aku talta napsang jaki jakiyatan bi ghairi nafs
1: kedahna zakiyatan
3: ta sai anukro kola al kola alam akulaka innaka lantas tati'a ma'iya sobro kola in asal tuka ansyai'im.
1: Kela. Lain asal aja. Kola il sa'al tuka. Sains asal jelinya. Sobra uyani.
3: Kola in asal tuka ansyai.
1: Asal tuka. Sa'al. Okay. Sa'al. Okay. Pagentos patuker pahili. Kedana sa'ala. Ya. Sa'al tuka. Gitu saal tuka ya ne saya asal tuka
3: imba daha falatu sohiben kod balag ta min laduni
1: kedahna tete falatu sohiben saya pamiliran saya tu sohiben saya tusohibni gitu.
3: Iudoro sodakolohul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina Pak Ustad.
1: Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang, tadi terus dikoreksinya nenek ayah langkung di luarnya lepatnya gitu. Tetap istiqomahmu doang, insya Allah barokah. Salah jengna, oh iya Bu Ai mang asal kapan Bu Ai?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan ngasih ayat anu kalau tujuh hiji duki kata tujuh genep dikawitan.

Olha, a cota tá na já queria também, na

0: برا قال إن فعلت فعن شيء بعدها ولا تصاحبني وقد بلغت من لدني أدعو صدق الله العظيم. Besar karena bimbingan Allah pun dan kerapatan nabu ayahnya mengajar dan antara masa keluarga anu pimpin antara masa dayana pun dan dayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah parantos ngadoakeun ya parantos silaturahmi oge intun ke VN itu alhamdulillahnya ka Bu Ai Ciwasra ya Bu Ai Ciwasra alhamdulillah parantos reng seru pino ieu teh nya remah kula parantos reng se ieu na tah ayeuna mah kusabab aya keneh waktu remah kula nya. Urang ngaguar ayat anu kamari Jumat kamari ayat 65 rahimakumullah. Ya ayat 65 ieu tos di ieu tos dikintunkeun kamari-kamari teh nya. Geunaan ayat 65 teh. Anu mana tina ayat 65 teh kieu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatam min indina wa allamnahu min ladunna ilma gitu ya. Kilah kirang langkungnya. Jadi ayat kalimat min ladunna ilma. Itu min ladunna ilma. Acek Allah teh na di dinya teh nyata kanggo anjeunna sarasamanya ti kami teh. Ilmu ti kami min ladunna ilma, ilmu ti kami. Itu. Nah di iya we ku urang diadopsi ya kan di ayat na bil laduna ilma hartosna naon di sisi kami ilmu gitu ilmu di sisi kami biasanya muncul di lemur urang bahasa nanti nyata ilmu laduni itu ya Rasulullah ilmu laduni. Kupami miladuna ilma gitu ya dauhan Allah miladuna ilma gitu di sisi kami nyata ilmu kumasana lamun menyebutkan ilmu laduni gitu ya ilmu laduni naon ilmu laduni teh nah tina laduna teh rumulnya tina dauhan Allah tuluy kurang diadopsi janten hiji kondisi anu mana kondisina teh di antawisna ieu jalmi teh aya kelebihan bilang kana mah kitu nya aya kelebihan kelebihan dina ilmu spiritual hubungan jeung Allah tapi hubungan jeung makhluk Allah itu biladuna ya muncul kalimat ilmu laduni itu anu prak-prak kanana gitu nya ilmu laduni teh nyata ilmu anu teu wajar gitu nya rahmatullah saur nenek istiqomah teh kieu cenah hapunten Pak Ustaz nenek seueur lepat hatur nuhun kana koreksina mugi janten pelajaran kanggo kapayuna gitu kedah hati-hati geus nah perkawis korek-koreksi mah emang pada melansim kuringnya itu ada pun nenek pahitan damelna nyata gintunkan awasan ngabandungan awasan oke menyimak karena iya nak karena koreksian gitu ya itu ya neneknya untuk kena iya pokoknya mah santai sih ukurin bingah nek bingah upami nenek ya kerma namina istiqomah tas istiqomah nek dina Yeuna dina kasayan nusanesna. Sapertos pangitan ngintunkeun VN ka abdi teh teh kasayan ka ngolene teh kitu ta. Ya. Intinya rahmatullah bil laduna ilmu laduni teh ilmu anu teu wajar. Ya cek ukuran urang gitu. Tapi upami saur Allah eta teh ilmu laduni gitu. Ilmu teh kaula itu maka teu aya karaguan jeung teu aya kedah aya misalna lalabina teh urang ya ragu lah gitu karena ilmu Allah tapi urang kedah yakin rek ilmu naon bae anu terjadi nya rahmatullah di sana ibah aya jami anu dipasihan ku Allah tanaga sehingga ku sabulah panangan teh tiasa ngangkat mobil itu nya tiasa ngangkat mobil tah apakah eta laduna cenah cekal mun laduni ce kami si kaula ngarene teh nya kedahna kumaha atuh nya saya laduni saya laduna itu kago keajaiban mah tapi kedahna nyata urang udiga yen eta teh kersaning Allah masya Allah kitu masya Allah ya Allah anu gersakeun itu sehingga upami tos dipasrahkeun ka Allah mah urusan saagung kumaha wae oge saburat kumaha wae ge urang mah kantun tawakal itu ai tawakal teh lain nabi ukur mah kulah tawakal teh nyata ikhtiar itu ikhtiar supaya sae supaya berhasil supaya untung nah itu kan merupakan usaha teh iya nak tujuan nak nah, usaha naon supaya sae ya belajar itu alasan supaya saya belajar. Nyataku cara urang ngeureuyeuh lah. Rek belajar di sahana pun, di saluhureun, di sasama. Asal ilmu anu dugikeunana candak. Gitu. Tuh ya, rahimakumullah, perkawis naon teh perkawis ilmu laduni. Sacana ari Nabi Khidir, iya diterjemahkan Nabi Khidir rahimakumullahnya. Anu nyarangan Nabi Musa teh Nabi Khidir gitu tah Nabi Musa teh ditugaskan ku Allah pikeun nepangan Nabi Khidir geus ditugaskan ku Allah nah bet ditugaskan sabab aya kajantenan sate acana gitu nyata Nabi Musa ngaraos ajeuna pang berilmu ya bahkan pangsae sebab pertarosan anu ditaroskeun ku Bani Israil ka Nabi Musa teh kieu ya Musa di antara urang ya urang teh maksudna teh ya Yahudi itu Bani Israil ya, di antara urang itu saha nu paling sae gitu lah nu paling sae kan ari rahimakumullah Nabi Musa teh sales nama. Ajana sadar ajana teh nabi rasul berarti pilihan. Pilihan Allah. Eta mah erek dipercanten erek teu gitu. Kanggo Nabi Musa mah tetep wae moal robi ajana teh nabi jeung rasul. Gitu. Nah, sehingga waleran tina pertarasan Bani Israil wahai Musa di antara kami sahandu langkung sae gitu bahasa orang mah. Kan Nabi Musa teh rumaos anjeunna Nabi jeung Rasul maka diwaler ya diwaler ku anjeunna yen kaula itu kaula teh leuwih hale leuwih pinter gitu. Walerana teh. Kaula leuwih hade leuwih pinter dibatan aranjeun. Tah ku aya nawaran kitu teh makuloh Allah teh teh seneng gitu. Sabab dilebetna aya unsur sombong. Padahal ku Allah teh diajarkeun heula ya terus diajarkan heula lamun lamun uniga gitu karena katangtosan Allah urang teh diajarkeun heula ku Allah teh supados urang ngucapkeun heula nyaeta Masya Allah gitu ya atanapi qadarullah ya Masya Allah qadarullah ai qadarullah nyaeta mangrupakeun takdir ti Allah gitu pami aya kajantenana naon oge ari Masya Allah Masya Allah teh Allah lu gersakeun janten upami sadayana aya nu naroskeun kieu robakullah upami kanggo waleran Masya Allah nya itu sim kuring misalna jibak aosan sahawe jibak aosan sahawe anu mana dina aosan eta teu aya kalepatan ya teu aya kalepatan gitu sehingga ku teu aya na kalepatan eta teh ditungtungan si aosan anu teu sareng si aosan ditungtungan ku Masya Allah nah sim kuring mah kan kalimat Masya Allah teh kalimat mangrupakeun hiji totalitas basrahkeun sagala rupa kajantenan teh Allah gitu ka Allah kehendak Allah gitu ketika aya nu gaul sae Masya Allah kersaning Allah gitu nya ya wasilahna mah belajar gitu tapi tetap Masya Allah nu paling kuat Allah nu gersakeun bagi seueur anu belajar tapi na kirang kana penguasaan ilmu qiraat gitu jar bagu. Nah itu nya upami ngucapkeun aku Masya Allah. Kumalamun qadarullah. Ya upami qadarullah kanggo naon cenah eta yeuna waleran pertarosanana. Gitu saminya ketika aya kajadian naon bae ge gitu eta mah tos qadarullah kadar ukuran katangtuan gitu ya tos katangtuan Allah qadarullah Masya Allah itu kalimat thayyibah anu paling gampang diucapkeun kusabab tos familiar dina lisan urang banyak rahmatullah kalimat eta teh kan urang kena udiga heula maksud dina Masya Allah maksud dina qadarullah. Upami maksud dina Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Maksudnya teh sesuai aja. Iya. Namun. Masya Allah teh. Sang kehendak Allah. Iya. Kehendak Allah. Ari qadarullah. Ya, sesuai aja katangtuan Allah. Itu ukurnya rahmatullah. Anu parantos ngiturkan VN alhamdulillah ternuhu jazakumullahu khairan kasiran ya tas nyarangan sim goreng ati sim goreng oge ngaturkan luhur kanu tegiturkan VN tapi masih kena nyimak gitu ya anu masih kena informasi sami ngaturkan luhur oge anu parantos iya ramakullah berpartisipasi di VN itu ya mangrupakeun hiji kabagjaan sim kuring lah salah sawios kabagjaan sim kuring ketika boh tina informasi silaturahmi oge doa atanapi termasuk oge giringan gitu ya di VN ya di VN atanapi lawan baik bentukna ya seseorang VN alhamdulillah mudah-mudahan dinten ieu dinten anu nyumpikeun kasayan kanggo urang sadayana sehingga urang kalebet hamba-hamba anu kegig kasayan eta urang doakeun eta mah nya anu teu daramang gitu nu tebih nu caketna wargina tapi keluarga na asahawai lah anu ayeuna nujuteun abang urang doakeun banget sim kuring oge ngadoakeun terkhusus kanggo rakasim kuring ya anu mudah-mudahan engal disehatkan. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi ishfi wa anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio
1: Maya FM.
2: Halo, kami
1: Ilir 7
2: Sobat Maya suka dangdut.
3: Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop Sunda.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dokter D.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau.

0: SMK Bandung Utara, dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Baya FM.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya FM

0: AFF.
1: Saatnya Sobat Maya Subah nukar pin.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
5: @98 Maya FM Bandung.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan bro.
2: Hai, kita